Baiklah, itu dia lagu daripada Datuk Seri Vida, lagu Happy, baru sahaja menghiburkan anda pada pagi ini dalam segmen Rentak Segar, dan juga saya Atika, rakan penyampai anda untuk edisi Selasa 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, macam mana dengan pagi kemurang hari ini? Mesti sekarang ini sudah berada di ruangan masing-masing kan? Mesti juga ketika ini ada yang baru sahaja bersarapan, ataupun sekarang ini masih lagi berfikir-fikir, apa yang saya mau buat pagi ini? Mesti kan ada begitu? Apa saya mau buat pagi ini? Apa saya mau makan hari ini? Pagi-pagi begini memang satu tabiat lah kan? Kalau kita mau cakap, kita akan berfikir untuk yang ke depan. Kalau selalu kita sudah baru sahaja habis sarapan, mesti kita akan fikir apa kita mau makan lagi, apa saya mau makan lagi untuk tengah hari ni kan. Jadi juga sekarang ini tengah berfikir-fikir dengan cuaca yang sedikit mendung di luar sana, dari sejuk-sejuk sikit. Mungkin juga pada ketika ini ada pendengar kita yang masih lagi dibuai mimpi, ada lagi yang baru sahaja menghabiskan shift malam, ataupun baru sahaja pulang ke rumah dalam kenderaan, ataupun sekarang ini tengah berada di atas jalan raya. Apapun yang anda lakukan pada ketika ini, membawah kereta hati-hati di jalan raya, bawah kenderaan itu pelan-pelan, jangan kelengkabut, biar lambat sampai ke destinasi. Yang penting selamat menuju ke destinasi yang dituju. Baiklah, pagi ini saya ingin maklumkan kepada anda satu hebahan, iaitu berkenaan dengan Jabatan Oftalmologi Hospital Keningau akan mengadakan majlis perasmian kelas Al-Quran Braille dan juga hari ramah mesra bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau yang akan diadakan pada ketetapan berikut 14 Jun 2026 bermula pukul 8 pagi sehinggalah 3 petang dan juga bertempat di Masjid At-Taqwa Keningau. Keningau. Program yang julung-julung kalinya itu diadakan di Keningau adalah untuk memberi peluang kepada OKU Penglihatan mempelajari Al-Quran Braille secara percuma serta meningkatkan keyakinan OKU Penglihatan untuk keluar dan juga bermasyarakat. Baiklah, pagi ini dalam segmen Rentak Segar edisi Selasa 9 Jun 2026 dan juga tepat pukul 8.30 minit pagi nanti, kami akan bawakan anda dalam segmen Diari Sana Sini dan juga kita akan bersama dengan rakan penyampai kita di Tawang FM, Sandakan FM dan juga Sabah FM. Tapi apa kata sebelum itu, jom kita berhibur.

0: Pertemuan dalam Dari Sana Sini edisi hari ini 9 Jun 2026 hari Selasa bersama dengan rakan kita di Stesen Daerah. Kita ada Kayum, Atikah dan juga Syaf pada waktu ini. Selamat pagi semuanya.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Ya. Begitu
1: suara,
0: mah.
1: Suara ceria semua ni, harapnya semua sihat lah kan?
3: Alhamdulillah.
1: Tiba-tiba terbatuk pula ni.
0: Hai. Baru cakap sihat.
1: Baru cakap sihat kan. Okey, tidak apalah.
0: Okeylah, kita bermula dengan Syaf di Sandakan FM untuk Dari Sana Sini. Silakan Syaf.
2: Baik, terima kasih Edwin dan juga Roy Rafiq di Sabah FM. Dari Sandakan FM, hanya ada satu perkongsian untuk hari ini di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan mempelawat orang ramai khususnya warga Sandakan untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah untuk merawat pesakit yang memerlukan. Dan bagi tujuan itu, orang ramai boleh datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi sama-sama kita menderma darah untuk membantu mereka yang memerlukan. Jadi itu satu perkongsian di hari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan perkongsian daripada Atika di Keningau FM. Silakan.
3: Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Dari Keningau FM, ada satu perkongsian yang ingin saya kongsikan untuk hari ini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Bagi anda yang tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja satu info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Kayum di Tawar FM.
4: Baik, terima kasih Adika di Keningau FM. Dari Tawar FM, satu juga catatan yang dikongsikan ini mengenai dengan pemakluman ya oleh pihak Lembaga Sukan Sabah bagi penutupan sementara Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Jadi khusus kepada seluruh penduduk Tawau terutamanya, untuk makluman, bermula 9 Jun hari ini penutupan sementara kompleks Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau dibuat bagi memberi laluan kerja-kerja penyelenggaraan bagi memastikan kemudahan yang lebih selamat dan selesa lah untuk semua. Dan selain itu, bagi memberi laluan kepada perlawanan persahabatan tiga penjuru antara Sabah FC Under 20, Tau FA dan juga Tarakan FC. Jadi itu sedikit pemakluman lah dan juga perkongsian dari sana sini dari Tawar FM. Dan untuk perkongsian dari seterusnya, kita kembali semula kepada sahabat kita di Sabah FM, Edwin dan juga Rafiq.
0: Okey, baik, terima kasih Kayum. Perkembangan dari Tawau, semuanya keadaan baik juga semalam kan di Tawau. Yeah. Kita juga dapat ikuti perkembangan terkini berkenaan dengan gempa bumi yang berlaku di Mindanao. Mm-hmm. Jadi harapnya semua dalam keadaan baik, kembali normal sudah kan Kayum sekarang ni?
4: Ya, insyaAllah sekarang ni keadaan pun dah kembali normal lah.
1: Okey, harap semuanya baik-baik. Baik, perkongsian di Sabah FM pagi ini ada tiga perkongsian yang dikongsikan, di mana pada pukul 8.20 minit pagi tadi berlangsungnya di Universiti Malaysia Sabah Tour in Sabah Mobile Exhibition China, dan pukul 9 pagi nanti Jelajah Aspirasi yang mana akan berlangsung di Kudat dan juga Kota Merudu yang dilaksanakan oleh Datuk Dr. Haji Wat Arifin bin Muhammad Arif. Juga pukul 2 petang nanti akan berlangsung di UMS, iaitu sambutan Hari Arkrip Antarabangsa peringkat UMS. Itu ada tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini.
0: Okey, baik, terima kasih rakan-rakan kita di Keningau. Kita ada Atika, Sandakan, Syaf dan juga di Tawau kita ada Kayum. Perkongsian dalam Dari Sana Sini untuk edisi hari ini. Selamat bertugas semuanya.
3: Terima kasih kembali. Selamat bertugas.

0: lagu apa lagi?
1: Baiklah, pagi ini baru sahaja anda dihiburkan dengan lagu daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekuk, menghiburkan pagi anda. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang ceria, masih lagi semangat pagi ini. Dan juga sekarang ini 8.40 minit pagi, dan juga mungkin ada di antara pendengar yang sekarang ini sedang melakukan aktiviti masing-masing. Mungkin juga ada yang baru sahaja turun pergi kebun, ataupun baru sahaja habis sarapan pagi kan. Apapun yang anda lakukan pada pagi ini, semoga urusan sentiasa dipermudahkan. Dan juga seperti biasa, bagi pendengar yang mendengarkan kami dalam kenderaan, dalam kereta pada ketika ini, hati-hati membawa kenderaan anda. Jangan laju-laju kawan. Pagi-pagi ini kita santai sejak, jangan kelam kabut kan. Yang penting selamat sampai menuju ke destinasi yang dituju. Baiklah, pada pagi ini, sambil-sambil anda semua membuat aktiviti masing-masing, sedikit info yang ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan SMK Gunsanad 2025 yang akan diadakan pada 15 Jun 2026, iaitu hari Isnin minggu depan, bermula pada pukul 7 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari, dan juga bertempat di Dewan SJKC UKE. Nah, itu adalah satu hebat bahan ataupun info untuk anda di luar sana. Baiklah, pagi ini apa kata kita tukar angin sikit? Tukar angin. Kita dengarkan lagu daripada Morrissey Amon, Akin Kanalang di Kedengar FM. Hebat syoknya.

0: Baiklah, itu dia lagu Kaca dan Permata, nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar edisi Selasa 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda, telah menemani anda bermula pukul 6 pagi dan juga sekarang ini menghampiri 9 pagi. Baiklah, terima kasih kepada semua pendengar yang setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz dan juga masih kekal mendengarkan kami sampailah sekarang. Jangan lupa untuk terus setia dengarkan kami kerana selepas ini kami akan beralih ke siaran dusun dan juga anda akan ditemani oleh DJ Clay bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Dan juga sebelum saya mengundurkan diri, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar masing-masing dan juga anda boleh dengarkan kami pada bila masa dan juga di mana sahaja dan semestinya ianya adalah secara percuma. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siaran dan juga segmen yang akan datang. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Maldini Sydney Fit, Ray Kimara, Pukulan Borneo di Kedengar FM. Hebat syoknya.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Come on, man. Rap.
3: Abangnya, ya?
2: Okay.
3: Let's go, ladies and gentlemen.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam ko siam ke Sabon, gisom jam ko padam duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam na padam 4.3 megahertz.
3: Keningau FM.

Kopi sarangan ke Sabun Kopi Selo Toko Kewagu Hiti Radio Malaysia Keningau FM Banati Hiti Toko Wid Kos Limbahan Boros Dusun Kuhoi Aramai Bo Insan Pekewagu Tadau di Tim Yang Pai Kodogo di Jekle Mengambalu Tiko Yuselina Di Tolu Jam Kau Timpu Di Jam Kau Siam Ke Sabun Di Tigi Som Jam Ke Hobedem Duh Do Tangadau Pasiko Negi Kuma Tambalut Pakaraja Di Jatika Minang Rohang Di Kau Yuselina Di Tolu Jam Maya Di Tirentak Segar Mata Pada Jam Ke Onom Ke Sabun Gisom Jam Ke Siam Di Kesabun Di Tigi Posiko, kumadika YouTube kakak lo kau tu milang bus makin awal diti Radio Malaysia Keningau FM karangan my frequency siam nak pada mapa titik turu mega hazam lagi maya aplikasi RTM Klik tadau diti ko siam tulan ke onom tahun 2002 nak pada monom tadau diti tadau kedua kau pisah nangan tadau kedua kumadika yung ngetain sanan disengin rongau hinang kau kena potim pada baino Ponsiko tu minum milih diti radio Keningau FM sebagai radio kinohon di koyu dah tadau diti. Omega lekasari tapi naik ko okey. Mani kita dah warat tipi piroh babayan dinulud. Jam ko siam gisom jam ko pada misa ko sabun mi apa itu ko ada babayan mog keringau. Ina ko menduang data babayan diti. Omila mani koyu peserata nuna popo keringau di koyu. Maya diti WhatsApp Keningau FM id kusungi so siam 5 walu siam 6 walu 6 walu. Teka mila negi mani koyu foto dah maya Facebook Keningau FM hebat syoknya. Saya ke pepatah dan pekeringau. Omila ko negi mamason. Aku ada tambalut, aku ada peganakan tempinya di koyu. Di sodu teka di somok ya. Main apa di koyu posurata pasan di koyu. Maya hongga-hongga napa platform media sosial dot Keningau FM. Jam kau pada miso ke sabun kala lihwai. Mega lekasari orang out kabar Keningau FM. Tadau riti, tadau kedua. Tikit tada kedua ke hari kata jam kau pada miso talu nah apa minit ke sabon miapa itu kau ida babayan ko serau ke penangku hinang kada menuang data babayan diti apa orang awak ku dikayu sinding sinding kalangadan teko sinding sinding lain abah mau saya ke babayan dinulut apa orang awak ku negi dikayu sinding sinding di tong lumis nulu de ke sabon diti mana pemalih seginawa dikayu mau kiki nongau ngawi Saya kailah popoilang ko nagi kumari kayo, karay titik kopoilaan ki guno montok tada baino. Bahama jam ko siam 4 minit ke sabon hi tidak kayo nantokaw, senang kata timpun na ito ko kaprangahan de sinding. Sini wan tadi belas yus sebitun maka jelit raitan dot pasar malam gombunan, itinau Radio Malaysia, Keningau FM, kuhoy, aramai bo.

0: Bahama tapi naik ke kanan ramai ke pemerintahan Minggu Perpaduan 2022 pada monom Nayatan Kebangsaan dot ke pada miso gisom pada mapat Jun 2022 pada monom id perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Bagi sesuai ke peragatan Pinasodia, kampanye pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan Food Unite, pokitanan mantan artis Nokoyonon, kokitanan aset-aset Kotingoligan demonstrasi pamansayan tinunturu Nokoyonon. Tulun ginemuan alapun rumikot, sumuang nebenga aiso kabayar.
1: Dari lokasi limbahan boros dusun Kuhoy Aramaibo, mayat Facebook Keningau FM, TikTok Keningau FM. Aramaibo,
2: ruputan komoyoyo tawan.
0: Bahama tapi naik ke baneti manku pelombus soruputan ko ngoyo tawan. Montok tada baino ko siam tulan ko onom 2022 pada monom. Di pinalabus deko pisan mengintong tawan Malaysia. Montok kapat watas hitid ponong ke yunan sokit. Ponong idu watas keningau ke sabariti ay sorasam. Ponong sesudah ponom negi ponong tetuong. Meringgarud miapai tongus id pipiroh no ke yunan. Lina sebobos akawas tolu na padam tolu darjah Celsius. Lina sebobos seribadua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu watas nabawan ke sabariti ay sorasam. Ponong sesudah ponom negi ponong tetuong. Meringgarud miapai tongus id pipiroh no ke yunan. Lina sebobos akawas, tolu na pada mapat darjah Celsius, lina sebobos seribadua na pada mapat darjah Celsius. Ponong idu watas tambunan kesabediti ais rasam, ponong sesodapun meninggorud miapai tongus id kogumuan no koyonon, ponong tetuong rumasam id pipiroh no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pada dua darjah Celsius, lina sebobos seribadua na pada tolu darjah Celsius. Ponong idu watas tenam kesabediti ay sorasam, ponong sesedap ponam negi ponong tetuong, meninggarud miapai tongus id pipiroh no kayonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos seribadua na padam tolu darjah Celsius. Bayan ruputan ko ngoyetawan montok tadabaino, ko siam tulan ko onong, di pinalabus da ko pisan mengintong tahun Malaysia, montak kapat watas hitid ponong kayunan sokit. Amalan sanda mo kikinangaw na kanunoh dot kapoilaan om nogi kapah sarahan. Jam ko siam ho padam turu minita kesabon hitida kayunan tokaw, kana tumilombus memelihis ginawo. Makin awas ini mata di Rowell Roland itroitan dot poporoso kumadoho. Itino Radio Malaysia Keningau FM, kuhoi aramaibo.

0: Yang kena kopi sini mantan di Makil Biji Tinaru Minyak Vita Tena Barati Jam Kesiam Toluna pada Miso Minit Kosuabon. Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unite, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk adalah percuma. Silam Musa Bagina Odahai Id Radio Keningau FM.
1: Kopailaan Gatang Dogata. Kopailaan Gatang Dogata.
0: Bahama tapi naiko bana timan ku pelembus soruputan kepailan gatang degata hamontok tarabaino ko siam tulan ko onom di pinalabus do ketinanan pemurunan gata Sabah toiko LIGS. Montok do pulut teh keti susu gata, kigatang do siam ringgit onom noh pada mapa tusin seng kilogram. Kepingan kred ko iso kigatang do apat ringgit, siam noh pada lima tusin seng kilogram. Kepingan kred ko duo apat ringgit ho pada turu tusin seng kilogram. Kantalan kred ko iso kigatang do apat ringgit turu noh pada dua tusin seng kilogram. Kantalan kred ko duo kigatang do telu ringgit, siam noh pada tolu tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do so ringgit ho pada tolu tusin seng kilogram. Masa gue tau kagu kita binai iti pulut teh keti susu gata kigatang do siam ringgit onom noh pada mapa tusin seng kilogram. Kepingan kred ko iso kigatang do apat ringgit siam noh pada lima tusin seng kilogram. Kepingan kred ko duo kigatang do apat ringgit ho pada turu tusin seng kilogram. Kantalan kred ko iso kigatang do apat ringgit turu noh pada dua tusin seng kilogram. Kantalan kred ko duo kigatang do telu ringgit siam noh pada telu tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do seringgit ho pada telu tusin seng kilogram. Bami kena ko pailaan gatang degata montok tarabaino ko siam tulan ko onom di pinalabus do ketinanan pemurunan gata Sabah tai ko LIGS. Amalan sanda mo ki kinongom lelebi po di kayu di memutung-mutung degata nak hanuno adot ko pailaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam tolu na padam tolu minit ko Sabah tapi naik ko ngawi kakal to kada babayan mo keringau. Lagi sampai jam ke pada misa ke Saban Diti warapa timpu montok di kayu mau keringau ke atai ke suai ke mau keringau omila kone gida papata da pason amaya diti WhatsApp te ke iti Facebook Keningau FM hebat syoknya ada mati di kanapa tu milombus mau melihis ginawa makin awas sering mantah di syari namu di syapri o perimananku Sultan sering mantah di hajurin Mansur Songkuruh Rinalom Tupusno. Etina Radio Malaysia, Keningau FM, Kuhoi, Aramaibo.

0: Seliman Boros Dusun.
1: Hai. Ramai bos.
2: Tips om penesunudan pembelian e-dagang. Pembeli mantad laman web di otopot om haro ketinggaligan. Intangan penesunudan om sisimpar mantad membeli di suai. Intangan akaun bank teka nombor telefon di laman semakmul pegulut memonsoi ke pembayaran. Downloadan semakmul CCID mayat semakmul.rmp.gov.my montok magintong rikud om akaun kesalahan sosial.

0: Yang kan aku punya sinding mata di Jackson, pilihan patan di Bobby Gav ko pusanku. Mereka kita terdapat hati jam ko siam lima nak pedam terlalu mini tak kesabun hei tidak kaya nanta ko. Insan pakau aku kau bisa nangan ada kesabun ku madi kaya ngai ta insanan di sengir rongo di ti radio keningai FM hina kau kena poti pada baina. Pasti kau tu mina milih di ti radio keningai FM bisa bagi radio kini ngohan di kaya udah tadau di ti. Pasti kan lagi ku madi kaya kaya di nak kasih wat memasun kesabun ada baina. Maya di ti WhatsApp keningai FM. Mau harap di pinapata de pasun mau guna voice note umbalan tak kau pedih makin ngau kaya.
1: Hai DJ Kles, senang kau saban. Mana kabar? Kau fikir senangan papa dah kerja kaya DJ Kles. Senang kau saban kau mata, senang kau maaf kau balutan. Aku nak jalingan tamalut. Grup santai keningau FM. Mana kabar di kau tan senang. Erin DJ Kles, kau si kau. Siaw longa-longa haneti suara pun lain-lain.
0: Pasti kau lagi kumadi LCK lagi ada lagi. Malongohon na punga kada lihwai mai pergi ramasan kau pisanangan ke sabon tadau kedua kumadi ka DJ kasio. Hino kopo ka. Pasti kau kumadi ka aman kan.

Bahawa mau postingan lagi untuk kedepasan di Pinata di Kojuk ya. Maya di TV Facebook Keningau FM ke Sabun Diti. Itiman tadi Andong jenis lime. Hai DJ kopi sanangan ke Sabun Kasiok. Kopi sanangan lagi Andong. I Lawrence lagi Ponsiko. Kopi sanangan Rosian Maisin. Nah, kopi sanangan Kumadika. I Angkol Togunggak. Kopi sanangan ke Sabun DJ ka. Kopi sanangan ke Sabun Kumadika. Yung ngatain sanan. Adit kasari damon ako dong dahai. Ponsiko kya. Tu kakal ko tumilombus damon ako dong diti Radio Keningau FM. Mantap pa di ikutin pun di tahun 2000 om siam kya. Gisam da bayan na ti tahun 2002 na padam onom. Ma, konsika o gina-gina. Insan pa ko agumuntok da sa kodong di ko yung awita insanan di Togirot. Abah mau tapi naik kau, para petimpu montok di kayu mau keringau kesabon di tipe gulu dari kata jam kau pada misa kesabon. Main apa di kayu potong apa keringau? Maya di ti WhatsApp Keningau FM irku sungi sesiam 5 walu siam onom walu onom walu. Karena timi lombus mau melihis ginawa mi apa istini mantan di Francis Batungan pini empatan di mainah teka email lombigit au mogidu nulu gusaon. Itinore di Malaysia, Keningau FM, kuhoy aramai boh.

Kan aku biar sini mak tadi Reiki Mara Maganda Dako Pusan. Namun aku tak terbaru di jam kau hapur siam ini tak kesabar ni tidak kau yang nantok kau. Abah mak tapi naik kau jam kau hapur dah pada 5 minit tak kesabar makin otak kau dat sumi gampot ya. Baik kau rupa di orang yang aku dah popo hilang kumari kau tapi naik kau ngawi. Karena titi majlis kau maganan kelas Al-Quran Braille. Menagi hari ramah mesra miapai OKU penglihatan watas keningau. Yang naga ditina pengaman pohoro odo ko pedama patulan ko onom ko timpun jam ko walu ko sabon gisom jam ko tolu sesedepon id masjid at-taqwa keningau. Insan pekawagu ko pasarahan tebinai ko ngawi kada dikelih wai ke montok do terumikot aku mari ko di ko hompit karai titi majlis ko himaganan kelas Al-Quran Braille menagi hari ramah mesra yang pai OKU penglihatan watas keningau dot ko pada mapatulan ko nom diti ko timpu di jam ko walu ko saben gisam jam ko telu sesodopon id masjid at-taqwa keningau. Hilana isa ko pailaan kita pinai o malansan dah nakano ngawi do ko pailaan om negi ka pasarahan lolobi po kuma di ko yu ngawi dit ko hompit apa gulu makin otak ko da sumi gampot harap ikikiro 50 minit kano po tumi lombus memalihis ginawo miapai sini mata di Matio Asin yato ko pisanganu.

0: Gampot. Kepobian belanja isa titik 2 bilion ringgit mentok menghub manalah side kebelingkangan pendikidan letirik id Sabah. Pepekita kepemadulian dat perintah pisom peruan. Mantad ginumudila walun hatus walun hopad biang ringgit, subsidi sokongan tarif, subsidi kakamat pengapui, subsidi solar skala tegaya. Nama tet hatus walun apadam siam riang ringgit, mentok projek ngait pendikidan letirik labus kekadayan, hatus dun apadam walun riang ringgit, mentok projek ngait kepeputan pendikidan letirik. Sumigampo.
1: Nanti labus makinau sining-sining pengelisa kinau.

Sining Ave Maria, sining mata di Robert Jimmy Gon Supit minagawita tayo na barat hijam ko hapo duwa na padam turu uminita ke suabot. Pasiko tukah kali perongo di ti kos limbahan boros dusun kakal ko ime paido ho di jeklek ya mengambal di ko yugi sem jam ko padam duwa datang ada di ti. Kadali hoi tapi naik ko hari kata jam ko padam iso ke sabun orang ngobot kabar ke dingau FM ke ya. Tadau di ti tadau ke duwa mega lekasari tiki tadau ke duwa jam ko hapo padam iso tolu na hapon minit ako saban miyapay takoy da babayan ko soro ko penangku inagada menuang data babayan diti popo ni aku dot sinding-sinding light sinding-sinding kalangadan ang pasikan lagi montok di minamasan kaya maya diti WhatsApp iti manta di Johnny Aling Kampung Bakiaw ko pisarangan ko saban kihom lalagoton takoy dot papanaw nuna po karaja kasya konsiko kumadika Johnny. Amititi sumusuhut manta di arini majanun kopi sanangan DJ kasio kopi sanangan nugi kopi sanangan nugi kumangai tambalut di poindoros do radio tim putih kasio anu kabar megal di DJ nor tu alai na orang urolo om na kita turus kado megal di artis Edward Imi ia paru namana nom tanom hilad kabun lalogo ten yang penting untung suai tadau kasio kadali huay momon suai sinding wagu kio kasio cerita suai na po nga inggah kasio lelegotan DJ DJ da po kumadi amahi led kampung tatal kasio kadali huay mumisok tapuy kalapas mugonsok makan noho makanan tubat arana po piduon tubatom okon kopi apaton no kasio pon si kau DJ pon si kau nagi kumadika hari ni kapasarahan lagi bagi aku madi tensanan di saya nopo di taruh tubat atau kanon kada di kau lihuai mengakan de tubat kia tu mana de penuhuan mantah de doktor atau kau itu puru kalidasan kada sangka kan ada tubat kia masih ti mantah kau tenudo nuhat penuhuan mantah de doktor te kau itu puru kalidasan kita pinai alasan sanda kasasari de nanti gari meninggali kita ke mamagampi ito ko do kulidasan datinan to ko manto ko gampio intangan to ko nuta kanan to ko o naginuti numan to ko kaya o sanang na po manto kulidasan nga man na po akana man na po inuma kaya sekira da ako periman dat ako pio lidasa tinan sikapay di kayo kada da kayo pala goso sikapan di kayo no mongoy ruba dat doktor may pongo natigari mongoy idwalay pangubatan te kayo klinik ko lidasan dit o susomok di kayo abaha majam ko hapon talo na hapon minita kasabon tapi na ikaw ngawi warapot timpo montok di kayo magkeringaw kasabon na bayan na pagulo dari katajam ko hapon na misa kasabon tu jam ko pada misa ke sabon makin auto ko di ti kabar keningau FM. Mamila ko lagi mamasan kya, saya ko mandi ko yuto ipo ilo pasan di ko yu. Mamila lagi miagal di LC Kelitin kya, mina makai si ada voice note. Mamila lagi mana pada ko yu posurato pasan di ko yu, Rita Ponsel mandi ko yu, po ilo ngaran di ko yu, tadon di ko yu, lagi pasan. Mandi ko yu po tado, mayati WhatsApp keningau FM, teka iti Facebook Keningau FM. Abah mau kena tu milambus, makin angau di sinding, nulu dekat sabda bayna. Sini mata di George Lian, tambalutku hilod sodu.

0: Dan. Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongau ko sa limbahan boros dusun, koningau FM. Aramay mo ti sinding tongorongau. Kihoy, aramay ba?
1: Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC kikeputusan meningkat akaun media sosial datang anak di tiumur id seribat hopudam teletun. Kemulahingan peseruhan untuk pepetantu datang anak dilo di tiumur id seribat hopudam teletun omongkap akaun id media sosial. Iti depong untuk mengalai datang anak omudutan teko peteguang skema om karatan seksual.

Jam ke apa dapat nak pada 5 minit tak kesah buat puan sika kumari kayu. Tukar kali perang auditi Radio Malaysia. Keningan FM karangahan maya frekuensi. Siam nak pada mapa titik turu megahertz. Bama tapi naik kau puan sika nagi montok di kayu kia. Di minamasan kesah buat niti maya di ti WhatsApp. Mantan di Jokulis Anthony. Kopi sanangan kesah buat DJ. Om nagi kumah atau insanan. Tapi naik tambah lut nagi moki kina ngau radio keningan FM. Alan sana ngau lidah sengawi kasia. Kau sika ke Madika Jokulis Anthony. Bama tapi naik kau. Insan pakagur. Yang aku dah popoi lang kumadika yu karatiti kopoilaan. Iti karatiti majlis hari anugerah kecemerlangan SMK Gunsanad. 2025. Hinang gada pohoraan niti. Adat kau pada 5 tulan kau 6 diti. Ketimpa de jam kau turu kesaban gisam jam kau pada 2 telu nah pad mini tangadau. Kau yang nana petinga i Dewan SJKC Yukyin. Montong diri ku madika yu di kehompit kia tapi naik ko ngawi kada di kai lihwai rumikot do ko pada 5 tulan ko onom. I Dewan SJKC Yukyin do kotimpun do jam ko turu ko sabon gisam jam ko padam 2 tolu na hapad minit tangadau ko pihon do titi majlis hari anugerah kecemerlangan SMK Gunsanad 2022 padam 5 anayatan sikulan bamila na isa ko pailaan kita pinay ko alan sanda na kanu nangawi do ko pailaan om nogi kapasarahan. Abang mata pinai kau pegulu do makin otak kau diti kabar kening FM kia ada jam kau pada misa ke Sabon harap pipira peminit kia. Sedangkan tada tumi lombus tak kau bagu makin ngau diti pipira sinding nulu do ke Sabon do baina. Sinding mata di Erdiana Christopher au aku karati au masutan sinding mata bili-bili do pungin tusinan.

Jom go hopada miso ke Suabon. Kopi sanangan ke Suabon salam Malaysia Madani miapai ko doho kleh raman id kabar Keningau FM. Perintah Pogun masa-masa mengulut pelan pembangunan pelancongan Timpu Tanaru di komprehensif Om Aga Opongo Pogulu Pompot Tonditi. Boyon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Minoboros palan di Lemonantu hala tuju kawa wagu gana kotong buluyan kampai namana lob isu kemampanan Om Piramutan Kota Ludan. Maya program Harmantad Utumbaya Anisio Sabah Idralan di Otopot montok memagampot sasaran apat riong korekatan tembului kopi hondo tahun menembului Malaysia 2020 pada monom Om Poinso Dianagi montok tahun menembului Sabah 2020 pada turu. Tahun nak katalib Sabah peperuput tolu titik turun pada siam riong tembului nak koin kawas dua nak hapot titik walu pihatus miapai asil kotem buluyan segidumu walu titik turun pada mapat bilion ringgit Om Osomok apat nak hatus 2000 kosim bayanan karaja. Datuk Haji J. Minoboro Sedilo serat pinopohi magon do Hotel Hilton Garden Inn Kota Kinabalu Ituaran. Memaramit lagi isi Dato Sonong pelaburan Miti Lombus Kigatang 500 riung ringgit dorang kayan Hotel Dilo ditkan pupu berupa kawagu ekonomi Om Gana Kotembulian Pogun. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Om Kos Sara Hidup KPDN Popo Girot ka pepanahan program Food Bank Malaysia maya inisiatif Ihsan Food Bank IFB. Montok nadilo KPDN mengalap lobby ogumu syarikat korporat kotinanan okon perintah NGO om institusi montok sumilih rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Om Kos Sara Hidup Datu Armizan Muhammad Ali Minoboros inisiatif dit pinoin tutun mantat tulan ka hopodam duo tahun Naka Talib, kihon tolon pepaharo ekosistem dit lobby sistematik om inklusif, montok pokuri pembaziran takanon om menguhub tinimungan dit memorlu. Minoboros isyo ka pepenahan IFB mempagabung tolu objektif utama kampai na menyantuni komuniti memegompi pesuruli om meningoli lobbyan takanon montok gunoon. Datu Armizan Minoboros dilo katalib pinapohimagon do project IFB at KFC id kota Kinabalu. Tinggi saman populingos tanah nokologos dit ke potensi posilihon dumoh kakal papanahon. Saya kemumruhang ginayo koyonon tanaman harumantad montok popogirot keterjaminan takanon pogun. Menteri Pemutanaman Penginsadaan Umgana Takanon Datu Jamawi Jafar Minoboros ilokosudong dat penon sunudan de Menteri Pemutanaman Om Keterjaminan Takanon Datu Sri Muhammad Sabu penuhutan ka kesahan geopolitik global kampanye na konflik Miti Lombus id Timur Tengah. Datu Jamawi Nurubaan Media kata Lipina Bohimagon do tadau keamatan mukim melalap 2026 itenem. Kesediaan puru tindakan kecemasan ERT di Sabah kakal pegiroton maya ke pengunjuran latihan pemantapan kecekapan kopisan bomba o menampasi Malaysia JBPM Sabah. Menteri Perintah Pogun Om Kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minoboros latihan di lo oponsol montok menantu tikit puru poinsodia temuguang nunuhal kampai nak tutudan Om Kes Merawarau id premis.sompepori. Minoboros isio puru ERT kitonggungan sebagai puru tindak balas awal pegulu korekatan bomba ia di Koyonon kinantakan. Datu Arifin Minoboros dilo katali pinopo gonop do majlis penutupan latihan pemantapan kecekapan JBPM Sabah tahun 2020 monom nayatan zon kota Kinabalu Befet Kudat Om Keningau. Montok nadilo mengunsu bisyo dat magigion montok tumanu de program bomba komuniti lalu bipo magigion ia di Koyonon kawalayan dit kirisiko akawas dot otutudan seginumu walun hatu sedua na hopot tutumanud pepohompit walun hopodam duo puru tuminanud dot latihan dilo. Kina utusan pengapelayan kotinanan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO montok semuang dot gabungan rakyat Sabah GRS sebagai parti komponen oilaan dot kehopodam walu tulan keonom diti.
Setiausaha Agung GRS Datuk Armizan Muhammad Ali Minaboros, Perudisio masa-masa Papaharo, sesi libat urus miampai kepimpinan UPKO, Montok Mokianu Kepailaan Mihompit, sebagian persediaan Popo Sedia Karatas Pertimbangan, Montok Poin Talangon, Idisuang Mesyuarat Majlis Bobos Akawas GRS. Ditko 2 Napadam Siam Tulan ke 5 UPKO Pina Poin Talang, Dot Permohonan Dilo Maya Rasmi, Dit Pinatahak de Presiden Dilo, Idatu Iwan Benedik, Kumad Penurikohon GRS, Datu Seri Panglima Haji Jinor. GRS sebaik naharun 5 parti komponen, Kampai Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Liberal Demokratik, Parti Harapan Rakyat Sabah, Om Parti Cinta Sabah. Memuruan Om Tubisa dinalantik Popo Buruda Agensi Perintah Om Syarikat Mihompit Perintah GLC Pogun lelebih Po It Tambunan Oponsol Pepanau Dut Amana miampai pemponu tenggungan Soeko Kasasari Popo Gulu Dut Kepentingan Mugigion Tumano Diboyoon Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Tambunan Datu Victor Peter Paut Komitmen Dilo Oponsol Kopio Montok Menuridong Watas Om Popo Ingkawas Negi Dut Kualiti Kepesion Om Kebajikan Mugigion Nokoyonon. Nurba Anisio de Media id Majlis Apresiasi Pelantikan Puru PGRS id Jawatan Perintah Om GLC id Taman Rekreasi Kampung Tikolot Tambunan. Ingkan kabar keringai FM Nulu di Hektar Zaimit Om Pinadalin id Kos Limbahan Boros Dusun Salam Malaysia Madani.

Jom kau pada miso dua nak pada siam ini tak ke Sabah. Pun si kau kumadi kau itu kakak lima kini ngodi di Radio Malaysia Keningau FM. Kakak tak kau id kau selim bahan dan boros sedusun. Mian payu dah gadi cek le. Kau sah benda baik nak ya. Mengambil tika you selinai dah tak terlalu jam. Kau timpun di jam kau siam ke Sabah po. Agi sah benda baik nanti jam kau pada miso dua nak pada siam ini tak ke Sabah. Kalau dikelihuai tapi naik kau ngawi tak ada di ti tak ada kau dua. Megal kasar itu kita ada kedua ke ya. Hari kata jam kau pada miso teluna pun mini tak ke Sabon miampai tak kau ada babayan kau sorok ke penangku yang ada menuang data babayan diti pepauni aku tak ke peperangu aku diti sinding-sinding kalangadan tak ke sinding-sinding lain. Baik kerana pun sekira dua rapasan di kayu kita pinai emilo nopo mandi kayu posurato pasan di kayu maya WhatsApp tak ke di Facebook keningau FM miti warati isa pasan kia naramit kuman tadi isai geti. Hey Dennis tak kudu mantu ada sarayo pisuk-pisuk kasih aku bisa dengan kesabaran DJ Lisa kaki ya. Lalu gatan mimbolo tokid konti keninga FM ku hoya ramai bo. Masan lagat-lagat aku menunggu angka raja nu napa teguangan tak kau tada bay no. Alasan olidas kasesari kasih ya so ropok apa masan po DJ keninga FM sinding-sinding kau lihis ginawa ku mau kiki kira ngau. Kau sih kau gina-gina mau tak dikahai tapi nai Dennis mantu dihilada hilir watas desuk ya bahama jam ke pada miso taluna hapun mini taga sabun banati nari kata ditimpu ke tapi nai ada temakin otokau taika miapai takwe da babayan kosoro kopunangku.

Kotingaligan perbengkan mayat talian. Kada pailango numbur kotingaligan beng, kataleluan numbur TSC no, kuma say-say no po. Pulgo san SMS te kepasan it media sosial, mantag dulun dit au otutunan. Rumputa to sikap kekuasaan beng, montok manalo perbengkan internet nung guna na dulun suai ekaun no.

And kena kau biar sinding mata di bibian akin sun susu igulu-gulu. Minta kau biar tata nabai dati jam kau pada misa apa atau pada mapat mini ta ke suabon. Kakal tak kau ida babayan kau soro kau penangku. Amalan sandah nak kau lihis ngawi ginawa di kayuk ya. Tak kau rengau ngai di sinding-sinding lain. Sampai ke rupa tapi naik kau ambilah kau pun memasan kia. Maya di ti WhatsApp keningau FM tu harap kau timpu. Mentak di kayu dan memasan ku mada kombolutan di kayu. Memasan ku mada tempinek di kayu paganakan di kayu. Main apa di kayu pos surata kia. Maya di ti WhatsApp teka iti Facebook keningau FM hebat syoknya. Bahama sanang kantek ya. Datu milang bus tako baka wagu. Dan memalihis ginawa. Mungkin awak tako sinding lain di nulu da kesabar da baina menang diti ababayan ko soro ko penangku makin awak sini mata di piu selo jimin banyak saloku.

Kan aku biar sinding taragang rasuk kemang tadi Dato' John Gaisah menegawi tak tena bayar di jam ke pada misa lima na pada misa minit ke Suabon. Posiko aku madi ke you di Temina Kinongo di teko selimbahan boros sedusun mantap pada jam ke siam ke Suabon. Lagi sambai nanti makwi awi na di timpu tako ke. Hiti pada kantor gisom iti ke selimbahan boros sedusun dah tadau diti. Sia sekira darah boros kudi nak salah. Sia sekira dah harapasan di anu Columbus. Sia lagi sekira dua roh boros sedia kopi na kontak it ginawa di kayu maki ampun aku kuma di kayu ngai ta insanan baik keropo kada di kelihuai da kakal tu milam bos makin awa di ti Radio Malaysia Keninga FM tu semua wali tambah tetap keraja montak ko selimbahan boros murut pagaya mantak ko monsoi selina ada telu jam ko timpu da jam ko padam dua tangga dau gisom jam ko telu sesedepon di ti abah mau tengki ada ikui koyu miampai dua sinding semusuhut makin awa sinding mantak di Jovita Robert Johnny Pinatahak Doid Sawat ngapa gulidi makin awa sinding mantak di Julius Gudok piginawaan na pupusan miampai kodok di Jack Lee hidoko potabi misa ginawa salam Malaysia Madani bye bye.

0: Kedengar FM hebat Monsoy Dojo.
1: Assalamualaikum kansanda roh itu nak kasuku takkan orang karo minggu itu yo hino siam hari bulan sila ka onom rong aribu rong apa monom ahondo rong apa talu Zulhijjah 1444 tulu hijrah. Ampa kakak kosan apa rajam kau peram ruh opera monom ngaminitra tangan norau. Baha kataka Islam aparalan ras sembahyang fardu zuhur ralibung no keningau am ahondo ralibung intokono. Kan saya nanti guys ramen paha kakak aka paham botak apo kawi au DJ Iza Rayos Asi Simpung amarangan rameo dah kasalulan rahu nomor ta oro itu suku napo rajam katalu ramai. Ampai kewarangan darangan angkara jara rai pilih raka salula anda hunu Melayu rentak segar DJ Atika tinu malimpun da jam ka onom suku rajam ka siam rasusual am sinu menuhi na bahurangan angkara jara DJ Claire raka salula anda hunu dusun ku hai aramai bo intara jam ka siam suku rajam ka oparam roh rai pilih. Kan saya nanti guys ramin kepala kakak kan saya datangan warau ampai lirai miyo nangit terabilin moyon mayra WhatsApp mai ranumbur loho sak siam limo balu siam onom valu onom valu am rayus takapoh anti guys am angkini ngotakapura ruo rimbai yohino rimbai ri rimbai ali ringoho miyon rimbai ri balon malulur am semunuhino bahu rimbai intori Henry Ramli am ilori Surazi Ubong rimbai Sumaguli. Kini OFM hebat am syoknya.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, nampalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Jam kasak ratangan noro am kansen Malaysia Madani itu no aho ondo pasukuan ku I Nur Khaliza Abdul Karim. Awal rako prehensif am kulimanin asau paat amar awi upok itu. Kinayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Nambala pelan tindakan hino amaran dan rasusukuan nakabahu tayar panambuluyan nakaaya amalivosra isu kemampanan ayuk pasindanganan pangkayangan. Inayara program sinonoyo iyo api caya rosabah sinorabayaan kapyo ra amahuang akasuku apat ngajuta ananambului rapat upok panambulian Malaysia ruang aribu rong paramonom amtus kono sumadiara upok panambulian Sabah ruang aribu rong paramtulu. Ra upok nakasaili Sabah na marekot suang talu titik tulung oporam siam ngajuta ananambului sinumingkot ra ruang opor titik valu ngapiatus am ampos panambuluyan suang valu titik tulung oporam apat ngah bilion ringgit ayuk suang apat ngatus ngaribu kaluahan karaja. Datu Haji Ji Nambala rahinili paat nangimpuas rah Hotel Hilton Garden Inn, Kota Kinabalu rah Tuaran. Ia penanangapu rah pelaburan nantuus suang 500 ngajuta ringgit noh rangkaian hotel hino am aka alap angibit rakan saya no ekonomi am tayar panombulian negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri am Kosara Kayahan KPDN apa pirot rapambaalan program Food Bank Malaysia Mayara Hohot Insan Food Bank iBank. Mayara Hino KPDN Angibitra Alabi Asuang Syarikat Koperat Pasimpungan Suai Perintah NGO am institusi ra asau krah rangan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri am Kosara Kayahan Datu Armizan Muhammad Ali Nambala Hohot Hino Pinakauli Rasila Ka Opor am Ruoh Na Kasaili. Hino rakoson apaula ra ekosistem ra alabi sistematik am aukav ra apatuun ra angin boyo ra kanon ayuk angin suuprah tayar aki lulu. Ia nambala pembaalan ra IFB hino na pasimpung ra talu objektif mayo yo hino sumindangan ra ulun nasuangan ahinga ra libung kinayanon am angampin ra sawano kanon ra babaal alabi onsoy. Datu Armizan nambala rahinili na libos nangin pos ra projek IFB alias KFC ra Kota Kinabalu. Hohot apakahon say ratana pinahusu sino potensi sinau kralanau rayus vaalin am amaruang rahayo no liliut pantanaman sinonoyo ra apapirot ra ahalung kanon negri. Menteri Pantanaman Pangimpaitan am Industri Kanon Datu Jamawi Jafar Nambala yo ahondo ralinansan no Menteri Pantanaman am ahalung kanon Datu Sri Muhammad Sabu inayara ika atantuk geopolitik global naka aya pantahuban nantu usrah Timur Tengah. Datu Jamawi inambot no angayaho nalivos nangimpuas ra ilau kaamatan mukim melalap ruang aribu rongo paramonom rah tenom. Sumadia puyungan ambaal ra insub apasi IRT Rasabah rayus piroton mayara pambaalan latihan apa pirot ra katuyuan upis bomba ampa hampinan Malaysia JBPM Sabah. Menteri Perintah Amahun Am Panampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala latihan hino akasi pra amaran dan Ratu Kir Puyungan Sumadia Ratu Malipakra Atuya Kapahanan Naka Ayat Nasalaban Am Asah Ratu Kir Permis. Iyo nambala tayar IRT sino karaja iyo hino puyungan tindak balas mahulu rapaat amar inan no bumba akasukura intok sino kapahanan. Datu Arifin nambala nalivos nangimpuas ra ilaw paninggupan latihan apa pirot trah katuyuan JBPM Sabah ra upok ruang aribu rungo paramonom tayar zon Kota Kinabalu Beaufort Kudat am Keningau. Lili Warahino iyo alansan ra ulun nasuangan mayara program bomba ulun amahun mulupono ulun nasuangan ra liliut panampahunan sino risiko asawat asau krana salaban. Suang balungatus ruang opor ulun inaya nakaaya balung oporam ruh puyungan inaya ra latihan hinili. Akunan pengaplayan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO Rahmayara Gabungan Rakyat Sabah GRS Raparti Komponen Kulimanin
apa balain ra opor am valu sila ka onam hitu. Setiausaha Agung GRS Datu Armizan Muhammad Ali Nambala inano nambaal rasa sili bat urus am bayak ra lalan sanon apko ra angalap ra aho a sungai ra anadia ra karatas pertimbangan ra ayamon ra pahayaman majlis tertinggi GRS. Rah ruang operam siam hari bulan sila kalimona kasaili apko napailong ra pengaplayan hino maya ra rasmi ratina akan no presiden no Datu Iwan Benedik rah pengerusi GRS Datu Sri Panglima Haji Jinor. GRS Rhino sino lima parti komponen, yohino Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Liberal Demokratik, Parti Harapan Rakyat Sabah, am Parti Cinta Sabah. Lalan sanon am pegawai sinau kra angur sra agensi parintah ayok syarikat asunggai tra parintah GLC negeri mulu ponora tambunan amba alora karaja ra bertanggungjawab am apa mahulu ra kakasipan no ulu nasuangan. Kinayaan bahagian parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Tambunan Datu Victor Peter Paut Nambala hohat hino akasi pra angibitra ka singkatan livung amtus apa singkotra ka ansayan no kayahan amkan sayan no ulun nasuangan amahun yo inambot no angangahora ilau apresiasi panaukan ra lalan sanon PGRS rajawatan parintah am GLC rah taman rekreasi Kampung Tikolot Tambunan. Hino no aho ondo vinon soiri hekta zaimit am pinaralin kurara hunumurut. Salam Malaysia Madani.

Mahrum Sultan Iskandar Inana Kera Karo Ngoparam 2000 Sila Kumoparam Sa 1700 Lima Ngoparam Balu Gura Balai Paki Babasan Sultan Amina Johor Bahru Baginda Tinu Malimpun Sinumikul Gura Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Nalupus Ragili Gura Sikulan Temenggung Abdul Rahman I Johor Bahru Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gura Trinity Grammar School Sydney Australia Rabilo 1906 Ngoparam Balu Suku 1900 Tulu Ngopor Riliwak Sikul Menengano Gura English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar Rabilo 1900 Tulu Ngoparam Sa Suku 1900 Tulu Ngoparam Limo Baginda Nyak Nangapura Panggilan Ugama Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Bahru Baginda Napatalimpun Rapantulan Ketenteraan Gura Pusat Latihan Tentera Darat Pulada Gura Kota Tinggi Kosana Platun Komando Nalupus Ragili Pantulan Ketenteraan Pegawai Muda Gura Fort Bening Georgia Amerika Syarikat Apatulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantri Baginda Namparayus Rapantulan American Special Forces Amfat Finder Amnambal Ramo Param Siam Tindak Payung Terjun Ripalu Intera Tindak Tribunal Sor Rarendom Baginda Ditauliah Rasayap Am Inio Kosana Sangulun Komando Labi Memanggo Baginda Anyak Ditauliah Kosana Anggota SIL Yakinio Tim Has Sojer Lantur Rat Am Udara Amerika Syarikat Amniak Ditauliah Kosana Ahli Kehormat Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Niak Minigi Gila Lajur Terbang Helikopter Nabayara TUDM Am Ditauliah Sayap Rakarongoparam Onom Aribulan Sinakapat 1900 Palungoparam Ruo Baginda Niak Minaya Rapantulan Saujorat Gera Pangkalan TLDM Lumut Perak Kosan Rat Tampasan Sumakra Sangulun Raja Baginda Nanunggul Rasikul Gura Fletcher School of Law Am Diplomasi Gura Boston Massachusetts Amerika Syarikat Am Nangai Rapatuluan Southeast ASEAN Strategic Studies Am International Law of the Seas Baginda Nakairi Nangandoi Gura Upis Membabatik Parintah Johor Upis Perbandaharaan Kopisan Perancang Bandar Am Desa Kopisan Ketahunan Am Kopisan Pakutanaman Baginda Sinau Kretunku Makota Johor Raka Talu Aribulan Sila Katulu 1900 Balungu Peremsa Raka Lopena Nangandu Riduli Yang Maha Mulia Raja Zarit Sofia Binti Al-Mahrum Sultan Idris Shah Raka Rungu Peram 2000an Sila Kasiam 1900 Balungu Peram Ruo Baginda Mansawo Mekono

Leo kan saya nanti ngesramyun kan saya angakan ratangan noro. Ampai lirai minangin nomra sungai ala barapat oro ala sutu. Ampa akakaun maira karitano muli antingai skapu amoy pangalap rah lalaing sikul. Angkir ala non soyonsoy wangunkan saya nuinan amayara undang-undang nuralan. Hinara onsoy-onsoy yak akasukura ulion kapo am sukun. Ampa kakapai lirai mio na itarabilin mo yon mayra WhatsApp mayra numbul loho sa siam lima valu siam onom valu onom valu. Am rayos takapo antingais am angkiningo takapo rarimbay. Bay pambusuhuang rimbay risyarin amut sapri. Am sumunuhin na bahu, am sumunuhin na bahu rimbay ridel dahlan sibiu guang lumayalaya. Rayos akayara mo rakas salulaan rahu numurut pagayaman takaw monsoy.

Belintok kapaganan global di Maritim Malaysia. Tim pengampinan sektor Katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot amapain dua rekan dari mengampin kosan Mangaru rakati Mugandu Pemakunan Rayus Monsoy amalungan intara baru kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

0: Yo pa haga karino jam kasa talungo pang mini tratangan waro am akay takara ina tangan togom takawra pamahunan ratu kir oro karwo. Amrapaat inatangan togom takaura pamagunanda oro hitu patutuno ko biara mo yung rondo aho yohino insup tunay budi madani diesel. Insup tunay budi diesel suang 400 tak akin tumalimpun ra oro hitu yohino siam hari bulan sila kaunom ra. Nang ito ra pangaplayan ra insup hitu ra sa hari bulan sila kalimo suku ra talunga opor am sa hari bulan sila kalimo ruang hari burung opor amonom. Suang no insup itu 400, yohino 200, insup prasino no yo am 200 po yo, insup rinuangan interim. Insup itu ra apalangka ra kapahanan no angangapura nanakaran no loho kuliamos apoy, inaya rah ika atantu pasaran global. Apa kakahino no yo pinatutun kuramuyun ra inatangan togom takau ra pamahunan, ra oro hitu.
1: Reino Ariyumuyun, Togom, Takau Rapamagunan.

rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitana kasimpung mansuru ra gin samol bulungkut gin samol rutatanom am tanah malanjang riok kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Yo pa ka kareno jam karu ramai am akai takara ina tangan pagayaman monsoi yo hino pa kita akan rarimbai. Jadi pa ka ka bulikan angitara vilin moyon am akita kararimbai.

mai kasiham mayun, mai rawat semai dan nombor loh sasiam lima walu siam, onom valu onom valu. Pasuku aku bilin orang antaka Elvia samai paran. Hello kan senda oro karwo DJ Iza. Kan saya napa kau rakyat yang merokon tiga nih FM yang batam onsoy kapil. Awan kabar alansan onsoy kam akiasi na amot nang itu rabilin. Abis asuang karayaku intara susu nga DJ. Nang akan guna ki DJ. Alan tanda kawin orang-orangan ke Nio FM, Sabah BFM, onsoy-onsoy am tapi pansirangan takas suku Saboino. Paling korang ada bilin-bilin onsoy, tukinu orang-orang siaran no Melayu dosun. Intor orangan ke Nio FM, Sabah BFM, Iarini Majanun, Silof Angun, Ali Uji, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani am lima ansoy am kawinu inggalan. Lima ansoy intora skim tomani am kawinu inggalan huruf e sukura z. Pai pangkau huang nu ikana sabitra inggalan am ahinga ramyon kawi. Am tapi pansirangan taka suku Savoyno. Kono pe sinorang ngan rah pakita kana rimbai. Bagaimana onsoy asiha au angkining ora rimbai mantilayun Jino Hashim. Pai konangan diun DJ Zakan sena para isra tugas am rayos kemusim. Ya kan saya rin am paing kuanangan nang itu rah bilin ramo. Onse kabar ku amalan senaramu yun, onse kabar mu yun. Am nangakan daun ya paing kuanangan sahuli riun. Ampa kakarwis takapo ang kini ngorarin baik kini tak nurangan taka Elvia Samai Paran Idi Lamit amrangan taka Abini Syari. Nah kita kelarimbai mantilayun rimbai ri Jino Hashim. Rimbai PK Boyo, rimbai ri Lidung Lambang, am rimbai Rimeston Indut Lusar Nangkiatan.

0: imbolo
1: kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mampakauyuk kia, amnyak membatik malat sor ramedia sosial. Rakuayan memparatu, menauyu amam pekelala. Sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo. Mental lumawo. Malaut masilukan. Mokondo buangno, masagak maminat rainan galama. Sikul kandoi lumau kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalato krena suangan. Imbolo salak ka pangkulian. Yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkiniwit ra mairuan rapainawo.

Ya apa hak kare no kai kara ko DJ Izara Rohito ra kasalo la an rahu nomor rut suku rajam kata lu ramai. Paing ko nang ramai nang kini ngoramor ra radio kini ngoy FM onyak intok muyun. Abuli kamai ra frekuensi siam ngopo ra 4.3 MHz am abuli kapo akai ramo. Maya ra aplikasi RTM klik am portal radio RTM. Ampa hakaka abuli kapo angito ra bilin muyun maya ra WhatsApp maya ra nomor loho sa siam 58 siam 68 68. Ampa suku aku pilih vilin orang antaka andong jenis laim. Hai DJ kan saya nam liwa-liwa angkara jadi DJ. Ya ukaan saya Andrion, pengkonangan. Ampa suku aku pilih vilin orang antaka Troy Chuan Ensin. Assalamualaikum DJ Iza, makiani aku dimbay di garis bukin ini karangan, ini karanan, mongon-mongon, mongon-ongon. Dimbai gitu patujuanku di Wahid Ahmad tio Kampung Ambual bilin kaansiwan tumangus tangan wodau am nangakan kono kia aman. Waalaikumsalam kaansai ramayun ampeng konangan riun andong Troy Chuan Insin nangitorah bilin ramo. Amrayus takapo angkini ngorarin baik ini tak nurangan taka imun sin atan Troy Chuan Insin am John Neely James. Nah kita akra rimbai ralaah. Ralaan hupagalungan rimbai ri Steven Jimin. Rimbai mongon-ongon rimbai ri garis bukin am rimbai intori Albert Cepangal. Hydro numan saam.

0: Besar di Bawah Bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Budat, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayun, Rapat Ngatus Apat Ngopor Titik Tulu Kilometer Persegi. Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sunuk, Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakala pa status tera ta tahun 1975.
0: Lensa di Bawah Bayu.

Ya pahakakara ina patutunak ko pera mo yun ilaw oraw anugrah kecemerlangan SMK Gunsanat ruang aribu rungo poram limo tayar sikulan rao poram limo haribulan sila ka onom ruang aribu rungo poram onom. Yohino valin ra oro kasa indor jam katulu rasu suav sukura jam ka operam ruo talu nga opor nga minitra tangan waro. Ilaw hitupono va alin ra dewan SJKC Yukin. Ampa kakapasuko kupia vilin urangan taka silav angon masanoy. Kansan rakamayon DJ asiha awa kita kerimbari Ebi Angkas kasingkatan patujuan ku kawi rangan-rangan ku auniak into konilo paingkonangan DJ. Yo kansan rakamayon am paingkonangan dio nang itarabilin ramo. Amaris takapang kini ngorarimbay kini tak nurangan taka silof angon masanoy aliarantis amailah linos. Nah kita akan rimbai kasingkatan rimbai ri Ebi Angkas Amilori Faziana Imran. Bilin numato rimbai rusidun kansut rimbai intori enus andarak pilatrahaling.

0: sekitar pedalaman.
1: Dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Selasa 9 Jun. Kerajaan negeri sedang merangka pelan pembangunan pelancongan jangka panjang yang komprehensif dan dijangka siap sebelum penghujung tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur

Bersama kita pertahankan keamanan negara dan negeri tercinta. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Sabah, maju jaya.

0: Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi petang Selasa hari ini 9 Jun 2026 ya, bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bersama dengan saya, suara ini tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin, akan terus setia menemani anda selama 4 jam bermula dari pukul 5 petang 3 petang sehinggalah pukul 7 malam nanti. 3 hingga 5 petang bersama menerusi segmen Santai Petang, dan 2 jam berikutnya 5 petang sehinggalah pukul 7 malam kita akan bersama menerusi segmen Harmonika. Dan pastinya dengan perkongsian pelbagai info semasa akan saya kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa, disambil dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur ya untuk hiburan bersama sepanjang 4 jam bersama dengan saya petang ini. Jadi pastikan anda stay tune terus dengarkan frekuensi ini ya, 94.7 MHz. Jomlah ya, kita mulakan pertemuan kita petang Selasa ini menerusi lagu pembuka tirai kita. Semuanya untuk anda, Kedengar FM, hebat show-nya.
1: Santai petang. Yes. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Kedengar FM. Santai petang, petang.
0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir. Masuk adalah percuma.

0: Ya, kembali semula bersama menerusi Santai Petang untuk edisi Petang Selasa. Masih lagi di pusingan pertama kita bersama petang ini. Alhamdulillah petang ini keadaan cuaca tidaklah berapa terik, panas dia kan. Sedikit mendung dan juga sedikit berangin. Macam mana pun kita doakan agar segala urusan, khususnya anda barangkali yang ada aktiviti pada sebelah petang ini, aktiviti luar kawasan ataupun outdoor, dipermudahkanlah segala urusannya. Okay, pastinya untuk info cuaca dari semasa ke semasa kami akan kongsikan untuk anda. Tapi sebelum itu, saya ingin kongsikan untuk anda ini berkenaan dengan acara ataupun program yang akan diadakan pada minggu depan. Khususnya ini berkenaan dengan Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan SMK Gunsana 2025 yang akan diadakan pada 15 Jun 2026 bersamaan dengan hari Isnin. Masa bermula dari pukul 7 pagi sampailah pukul 12 tengah hari, diadakan bertempat Idewan SJKC Yin Keningau ya. Okey, jadi satu info dari semasa ke semasa, saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk petang ini. Terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.
1: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua

Okay, baiklah, kembali bersama menerusi Santai Petang. Baik, saya kongsikan jadual waktu solat, khususnya bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 3.42 minit petang, ya, seketika waktu nanti. Sama-sama kita nantikan terus bersama dengan kami, Kening FM, hebat syaknya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara bersama saya Ustaz Zarifi, tentunya dalam Nidaul Islam. Baik saudara, tadi saya mulakan mukaddimah kita dengan doa yang dirakamkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dalam Al-Quran telah rakamkan doa itu, doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tentunya hidup kita ini tidak sunyi daripada ujian, kan? Ujian itu datang dari berbagai-bagai cara. Yang pertama, ujian itu boleh datang dalam bentuk kesusahan. Ini selalu lah, kan? Maknanya Allah Ta'ala uji kita dengan susah, sakit, cabaran, ujian dan sebagainya. Pada masa yang sama, tuan-tuan perempuan, ujian itu juga boleh datang dalam keadaan kita senang. Kan kita bahagia, kita senang, kita dapat nikmat, kita dapat macam-macam. Waktu itu Allah Ta'ala nak uji kita. Zarifi, kamu ni sombong, kamu ni bongkak, kamu dah lupa diri. Itu datang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujinya bagaimana? Tuan-tuan, asalnya Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala bagi anak pinak yang ramai, Allah Ta'ala bagi nikmat yang berbagai-bagai. Akhirnya nikmat itu ditarik satu demi satu, satu demi satu. Dan klimaknya, akhirnya yang paling berat iaitulah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam diuji dengan sakit kulit yang sangat kronik. Dalam Al-Quran menyatakan, apa, menggambarkan betapa kroniknya sakit kulit Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam itu. Bagaimana? Sakit itu telah menyebabkan fizikal Nabi Ayyub jadi lemah. Telah melemahkan fizikal Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Baik, para pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, tuan-tuan, pun begitu, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam tak pernah letih untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikurniakan kesembuhan. Nabi Ayyub tak pernah letih untuk minta doa kepada Allah supaya Allah berikan kesembuhan. Dan Nabi Ayyub kata, tak apalah, ini baru sikit Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala dah berikan begitu banyak ya kesihatan sebelum ini, ya sekarang ini Allah Ta'ala nak uji baru sikit. Jadi tuan-tuan perempuan rahmati Allah, dikala kita diuji, jangan lupa kita sebut ataupun kita ungkap, kita baca doa Nabi Yunus yang saya awalkan tadi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kita ulang dan ulang, mudah-mudahan ia jadi asbab datangnya rahmat Allah, ia jadi asbab datangnya bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadar ini sahaja, yang baik datang dari Allah, yang kurang dan lemah datang dari kelemahan dari saya. Saya minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. #penyaranjakim. Nida

0: petang. Santai, santai. Santai petang di Keringau FM 3 hingga 5 petang. Keringau FM, hebat syoknya.
1: Ya, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Keringau FM Hebat Shortnya. Masih bersama dengan saya, Aidah, menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Yang sedang memandu, fokus dengan pemanduan anda. Semoga selamat sampai di manapun hala tuju anda sekalipun. Yang sedang menikmati minum petang, oh, selamat berkopi-kopi untuk anda. Yang sedang menjalani beberapa aktiviti barangkali pada sebelah petang ini kan? Semoga dipermudahkan segala urusan. Barangkali faktor cuaca mempengaruhi kan aktiviti, perjalanan aktiviti untuk sebelah petang ini khususnya. Bagaimanapun untuk keadaan cuaca, nampaknya Jabatan Meteorologi Malaysia ada mengeluarkan amaran ribut petir serta hujan lebat yang dijangka berlaku di beberapa buah negeri di seluruh Malaysia, termasuklah di negeri Sabah dan kawasan yang terlibat iaitu bahagian pedalaman, Beaufort dan juga Tambunan, serta turut dijangka berlaku di bahagian pantai barat, juga di bahagian Sandakan iaitu Beluran serta di bahagian Kudat juga turut mengalami keadaan cuaca yang sama. Ribut petir serta hujan lebat yang dijangka berlaku sehingga pukul 6 petang ini. Jadi terus berwaspada dengan keadaan cuaca tidak menentu ini. Apatah lagi barangkali melibatkan beberapa aktiviti yang akan dijalankan ataupun diadakan pada sebelah petang ini ya. Baik, itu sedikit info.

Kalau berkenaan dengan keadaan cuaca dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya semuanya untuk anda. Keningan FM, hebat syoknya.

Maksud program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Ya, baiklah, seperti biasa kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 4.30 minit petang sekejap saja nanti. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami, dengarkan siaran ini Keningau FM. Keningau FM.

0: probably right there.
1: He knows your music. Santai Budang. Santai. Santai. Santai Budang di Keringau FM. 3 hingga 5 petang. Keringau FM. Hebat Syahnya.
2: Baiklah, masih berada di pusingan yang kedua menerusi santai petang untuk petang ini. Okey, nampaknya keadaan cuaca petang ini hujan turun dengan lebatnya ya. Jadi untuk anda yang sedang memandu terutamanya, pastikan ya lampu kenderaan dihidupkan dan pastikan juga kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan yang lain ya. Dan elakkan kawasan yang mudah dinaiki air, terutamanya bagi anda yang tinggal atau rumahnya dekat dengan tebing sungai kan, ataupun di bahagian kawasan rendah terutamanya. Jadi sentiasalah peka dengan keadaan cuaca semasa. Untuk yang berada di rumah pula, mungkin masa ini yang terbaik untuk anda menikmati secawan minuman panas ataupun secawan kopi kan, sambil berehat, sambil dengar Keningau FM. Terima kasih saya ucapkan. Apapun, teruskan bersama dengan kami dan semoga anda terus sentiasa selamat sepanjang masa dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ini. Baik, kita akan sambung siar pula menerusi utama 5 dari Pusat Berita Kuala Lumpur ya. Nantikan bersama seketika waktu nanti. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syoknya.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah je. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan fasilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran ke warga.
1: Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa depan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik, Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Garang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronado City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwei dilaporkan mengalami cedera lutut. Sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu, Chen Tang Ji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tang Ji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sun di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayusu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar dua utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RTMTA. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Okey, baiklah, di pusingan yang ketiga kita memasuki ruangan ataupun segmen Harmonika untuk petang ini. Seperti biasa, kita akan bersama menerusi laporan trafik. Jadi apa kata kita bersama dengan pegawai trafik yang bertugas untuk petang ini dengan laporannya. Silakan dengan laporannya, tuan.
2: Assalamualaikum dan selamat petang DJ yang bertugas. Laporan lalu lintas hari ini 9/6/2026 bersamaan dengan hari Selasa. Bagi Bulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke arah Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan Bulatan. Seterusnya, bagi Bulatan Sudamon, aliran trafik bergerak lancar dari arah Bulatan Perkasa, terutama masuk ke arah Pekan Keningau serta laluan menghala ke Bulatan Rakyat. Tetapi dari arah Bulatan Sudamon ke Bulatan Perkasa, aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi Bulatan Rakyat, aliran trafik bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT.
1: Ya, baik. Terima kasih dengan laporan trafik itu tadi, tuan. Anda baru saja bersama dengan Sarjan Suherman, Sarjan Penguatkuasa Trafik IPD Keningau, menerusi laporan trafik untuk petang ini. Jadi jangan lupa terus dengarkan Keningau FM untuk mengetahui info-info semasa dan juga laporan trafik terkini setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan rancang perjalanan anda.

0: Bruno FM.
1: Terima kasih banyak. Syoknya.

0: Ya, segmen Harmonika 5 hingga 7 malam. Aida masih lagi setia bersama-sama dengan anda, menemani anda petang Selasa ini sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baik, barangkali ada yang sedang memandu, masih berada dalam kenderaan masing-masing ketika ini, mengalami sedikit kesakan yang berlaku barangkali ketika ini, kan? Tidak mengapa, yang penting tujuan utama selamat sampai ke destinasi masing-masing, kan? Kita doakan agar anda selamat tiba di tempat yang tuju. Yang penting tu, yang pastinya anda memandulah dengan penuh berhemah. Jadilah pemandu yang berhemah, okay? Dan saya kongsikan info semasa untuk anda. Ini berkenaan dengan kejohanan bola jaring kategori 12 tahun ke bawah MSS di Keningau tahun 2026. Yang akan diadakan bermula pada 11 hingga 12 Jun 2026, iaitu bersamaan dengan hari Khamis hingga Jumaat ini. Masa bermula seawal 7 pagi sehingga pukul 5 petang bertempat di Dewan SMK Apin Keningau. Dan untuk kemakluman bersama juga, iaitu sebanyak 16 pasukan daripada 8 zon di daerah Keningau akan menyertai kejohanan ini dengan penglibatan iaitu seramai 350 orang atlet dan 48 orang pegawai serta 80 AJK pelaksana. Okay, jadi selamat maju jaya untuk yang terlibat dengan kejohanan bola jaring kategori 12 tahun ke bawah MSS di Keningau untuk tahun ini. Semoga kejayaan mengiringi anda, kan? Amin, insyaAllah. Okey, itu satu info semasa juga berkenaan dengan bola jaring juga. Ini pula untuk kategori prasekolah, bola jaring dan juga futsal, MSS Zone, Apin juga. Dan untuk kalau tadi kategori bawah 12 tahun, ini pula untuk kategori prasekolah, Karnival Sukan Prasekolah Bola Jaring dan Futsal, MSS Zone, Apin akan diadakan pada 16 Jun 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Masa bermula seawal 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Keningau Futsal Arena. Jadi itu dia dua bahan info semasa yang dapat saya kongsi untuk anda. Jadi jomlah kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini sambil menemani anda yang sedang menikmati suasana di petang ini. Okey, jadi teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, Harmonika di Keningau FM. Terima kasih untuk anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Keningau FM hebat show-nya. Yang sedang menjalani aktiviti riadah ataupun aktiviti pada petang ini, apapun aktiviti anda lah, pelan-pelan ya, jaga keselamatan masing-masing. Sambil-sambil saya bacakan kiriman ucapan rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan di ruangan yang disediakan. Amankan katanya, salam Malaysia Madani, assalamualaikum buat DJ bertugas di Konti. Okay, ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar bersetia dengan ucapan semoga ceria sentiasa. Macam biasa, Amankan dengan pantunnya, kata tua kata penyejuk, penyejuk hati pedenang jiwa, hina bangsa suka merajuk, merajuk lari membuang nama. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi katanya. Terima kasih kembali dengan kiriman ucapan dan pantun petang ini. Aman kan? Baik, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Seketika waktu kita akan melangkah pusingan yang terakhir menerusi Harmonika. Jadi stay tune Keringa FM. Terus bersama dengan kami, Keringa FM hebat shotnya.

0: Segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ya, baiklah, Harmonika untuk pusingan yang keempat ataupun jam terakhir kita bersama petang ini. Masih bersama dengan Aida menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Yang masih berada di tempat kerja, teruskan dengan tugasan ataupun tanggungjawab masing-masing yang telah pun selesai ataupun tamat waktu bekerjanya, kan. Selamat beristirahat, saya ucapkan. Baik, saya ingin kongsikan lagi info semasa untuk anda, ya. Ini berkenaan dengan Majlis Perasmian Kelas Al-Quran Braille dan Hari Ramah Musra bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau yang akan diadakan pada 14 Jun 2026 bersamaan dengan hujung minggu ini, hari Ahad. Masa bermula 8 pagi sehingga pukul 3 petang bertempat di Masjid At-Taqwa Keningau. Dan untuk makluman bersama juga, program ini sebenarnya julung-julung kalinya diadakan, ya, di daerah Keningau ini. Dan antara lain tujuan untuk memberikan peluang sebenarnya kepada OKU Penglihatan untuk mempelajari Al-Quran Braille secara percuma serta meningkatkan keyakinan OKU Penglihatan untuk keluar dan juga bermasyarakat. Jadi itu satu info yang dapat saya kongsikan untuk anda. InsyaAllah pastinya saya akan kongsikan dari semasa ke semasa, ya, berkenaan dengan info dan apa jua info-info penting untuk pengetahuan bersama. Baik.

0: saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat Show.

baiklah pendengar sekalian, beberapa minit saja lagi akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang pada petang hari ini, iaitu pada pukul 6.28 minit petangnya, sebentar saja nanti. Jadi marilah kita bersama-sama membuat persiapan untuk menunaikan solat dan meninggalkan seketika urusan harian demi untuk menyahut seruan azan. Semoga amalan kita pada hari ini diterima dan diberkati. Jadi sama-sama kita nantikan azan solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sebentar saja nanti. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, hebat shotnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dalam Al-Quran telah rakamkan doa itu, doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tentunya hidup kita ini tidak sunyi daripada ujian, kan? Ujian itu datang dari berbagai-bagai cara. Yang pertama, ujian itu boleh datang dalam bentuk kesusahan. Ini selalu lah, kan? Maknanya Allah Ta'ala uji kita dengan susah, sakit, cabaran, ujian dan sebagainya. Pada masa yang sama, tuan-tuan perempuan, ujian itu juga boleh datang dalam keadaan kita senang. Kan kita bahagia, kita senang, kita dapat nikmat, kita dapat macam-macam. Waktu itu Allah Ta'ala nak uji kita. Zarifi, kamu ni sombong, kamu ni bongkak, kamu dah lupa diri. Itu datang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujinya bagaimana? Tuan-tuan, asalnya Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala bagi anak pinak yang ramai, Allah Ta'ala bagi nikmat yang berbagai-bagai. Akhirnya nikmat itu ditarik satu demi satu, satu demi satu. Dan klimaksnya, akhirnya yang paling berat iaitulah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam diuji dengan sakit kulit yang sangat kronik. Dalam Al-Quran menyatakan, apa, menggambarkan betapa kroniknya sakit kulit Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam itu. Bagaimana? Sakit itu telah menyebabkan fizikal Nabi Ayyub jadi lemah. Telah melemahkan fizikal Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Baik, para pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, tuan-tuan, pun begitu, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam tak pernah letih untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikurniakan kesembuhan. Nabi Ayyub tak pernah letih untuk minta doa kepada Allah supaya Allah berikan kesembuhan. Dan Nabi Ayyub kata, tak apalah, ini baru sikit Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala dah berikan begitu banyak ya kesihatan sebelum ini, ya. Sekarang ini Allah Ta'ala nak uji baru sikit. Jadi tuan-tuan perempuan rahmati Allah, dikala kita diuji, jangan lupa kita sebut ataupun kita ungkap, kita baca doa Nabi Yunus yang saya awalkan tadi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kita ulang dan ulang, mudah-mudahan ia jadi asbab datangnya rahmat Allah, ia jadi asbab datangnya bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadar ini sahaja, yang baik datang dari Allah, yang kurang dan lemah datang dari kelemahan dari saya. Saya minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud, #penyaranjakim.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: Depani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
1: Ayuh, seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani.
2: Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Harmonika di Kedengar FM. Untuk anda barangkali yang sedang masih berada di tempat kerja kan, yang masih lagi bekerja ketika ini, selamat bekerja diucapkan. Terus bersemangat dengan tugasan yang diberikan. Lagi semangat yang akan berakhir waktu kerjanya barangkali kan. Saya tidak sabar mau balik rumah. Mau berehat kan. Apatah lagi barangkali ada temu jajah dengan kawan, lagilah tidak sabar. Tapi macam mana pun, kerja yang ada, bagi masa yang ada, selesaikanlah tanggungjawab yang diamanahkan ya. Dan untuk anda barangkali yang akan masuk waktu kerja sekejap saja nanti, okay, selamat bekerjalah diucapkan. Dalam perjalanan tu mau pergi tempat kerja kah, kan, ataupun di mana halah tujuan anda sekalipun, semoga selamat dalam pemanduan anda. Apapun, saya ucapkan terima kasih buat semua yang ada mengantarkan kiriman ucapan menerusi ruangan yang disediakan, sama ada menerusi ruangan Facebook Kedengar FM ataupun menerusi WhatsApp Kedengar FM. Terima kasih banyak saya ucapkan. Okay, dan pastinya bersua lagi kita. InsyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu.

Ya, terima kasih kepada anda yang telah pun memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda, ya kan? Sambil pulang, dalam perjalanan pulang tu, sambil tu dengar Sabah FM. Dan untuk kata-kata hari ini, bergembiralah sebab kita semua layak untuk bahagia. Siapa lagi yang orang kata yang tidak layak, kan? Kita semua layak untuk berbahagia. Dan apapun yang sedang anda lalui hari ini, ingat bahagia itu bukan milik orang tertentu saja, tapi ia milik kita semua. Yang terus kuat, yang masih bertahan dan yang tak pernah berhenti untuk berharap. Kadang-kadang bahagia itu datangnya sederhana, cukup dengan satu senyuman, satu lagu yang kena dengan jiwa, ataupun satu momen yang tenang untuk diri kita sendiri. Dan orang kata seseorang itu berhak untuk merasa gembira dan menikmati kebahagiaan tanpa perlu merasa bersalah atas kesusahan, kegagalan ataupun kesedihan yang pernah dilalui. Jadi untuk anda yang sedang mendengar, jangan lupa kebahagiaan itu kebahagiaan diri, walau dengan perkara yang kecil saja pun itu cukup bahagia. Dan sebab apa? Sebab kita layak untuk bahagia. Okey, baik. Itu kata-kata untuk hari ini. Bergembiralah sebab kita semua layak untuk bahagia. Jadi untuk anda juga, ialah ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana untuk negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Tenom Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, manakala di sebelah pantai barat Tawau, Lahad Datu dan juga Sandakan, iaitu di Telupit, Kinabatangan dan Beluran, juga di Kudat, Kota Marudu dan Pitas sehingga 9 malam ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun terus kepada aplikasi My Cuaca. Baik, kita terus. Ini mengenai Fisabilillah, nyanyian daripada The Musafir. Kita layan lagu ini. Sabah FM, bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, sebentar tadi lagu Janji Manismu. Mana tahu ada yang berjanji hari ini tapi tidak, orang kata belum ditepati. Jangan lupa untuk esok tu ingat semula, janji harus ditepati kan. Mana tahu janji tu penting. Buat-buat lupa pula kawan. Okey, baik. Untuk bersempena dengan sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijriah, bersama dengan moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong, penolong setiausaha dakwah Majlis Ugama Islam Sabah, bersama dengan panel yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, iaitu Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan panel kedua Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, iaitu Pegawai Penceramah Jahins, yang akan bersama dengan kita secara langsung dalam forum Anjung At-Taqwa 11 Jun 2026 hari Khamis pukul 8 malam langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, dan akan bersiaran radio melalui radio Sabah FM. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menitipkan orang kata ucapan melalui WhatsApp Sabah FM, iaitu 019-490-4848. Nanti Ella akan bacakan. Dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan, boleh juga Ella akan bacakan nanti, 019-490-4848. Baik, kita teruskan dengan lagu ini, Layan Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Assalamualaikum. Vanakkam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan seperti yang Ella katakan tadi, Ella nak bacakan beberapa ucapan yang dikirimkan oleh beberapa orang rakan pendengar kita. Ya, kita ada siapa ni? Kita ada Yan Yana. Katanya titipan ucapan buat geng-geng. Ini geng-geng karasnya ni. Kahani Arnih Yad Nur Nurizan Mamadia Ara Laila Mira Kaam Benz Zafirah disandakan dan Mr. Pai dan Encik Azmin dengan ucapannya, hargai masa dan kenangan, ia tak kembali berulang. Jaga kesihatan, hiasi pribadi, kata Yan Yana. Baik, kita ada Emma juga yang katanya dari Beaufort hadir. Siapa yang hadir? Okey, baik, terima kasih. Dan kita ada beberapa orang lagi, nanti kita akan bacakan. Dan hari ini kita belajar dua perkataan, iaitu fisabilillah dan tabayyun. Yang mana perkataan ini, kalau Ella boleh berikan maksudnya, iaitu daripada fisabilillah ni, daripada bahasa Arab fisabilillah yang bermaksud pada jalan Allah. Ia merujuk kepada segala usaha, perjuangan atau aktiviti kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas untuk menegakkan, mempertahankan serta meninggikan syiar dan agama Islam demi keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Dan untuk yang kedua, tabayun. Ini tabayun membawa maksud menyiasat, meneliti dan memastikan kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dan ia adalah langkah berhati-hati bagi mengelakkan fitnah dan salah faham, seperti yang disarankan dalam ajaran Islam. So, maknanya dua perkataan ini itu, iaitu fisabilillah dan tabayyun, bolehlah kita gunakan perkataan ini. Baik, kita dengarkan lagu ini, tabayyun, daripada Apis Pashah, Rupi Satyasin dan Nazri Saidali. Ayuh kita dengarkan. Sabah FM, bagus bah.

Ya, sehingga 9 malam Simfoni Tetap di Hati anda akan bersama dengan Ella. Dan terima kasih banyak sebab anda temani Ella untuk edisi hari ini. Dan kita ada siapa lagi? Kita ada Nurzita. Terima kasih banyak. Dan kita ada Zafira juga yang katanya yang hadir menyapa dari Sandakan. Tetap layan Sabah FM, dia kata. Terima kasih. Dan kita ada Abang Mood. Kita juga ada Iman Akasha yang katanya Iman ni selalu orang kata apa ni komen di Facebook juga. Dan katanya ditujukan kepada ibu bapaknya dan keluarganya di mana saja berada. Dan insan tersayang Aliana di Pulau Pemaguan Sandakan dengan ucapannya stesen pilihan terbaik mekar di hati pendengar. Oh wow, terima kasih, terima kasih banyak-banyak. Dan andalah penyeri pada malam ini daripada pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam. Dan kita ada Fatimah Haris, terima kasih banyak atas ingatan anda dan kesetiaan anda bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, jangan pernah mengkhianati sesiapa pun. Kalau boleh kita berkawanlah dengan siapa pun, dengan ramai orang pun, dan kita dengan dan kita layan lagu ini, Jangan Khianati Aku. Baik, Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.

Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 9 Jun 2026. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan seperti biasa setiap hari Selasa pukul 8.30 minit malam, rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesetiaan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia X-Band Sabah FM di mana juga anda berada. Akan bertemankan anda setiap minggu kali ini bersama dengan kami, kumpulan Hitam Putih Band, bersiaran selama 30 menit menerusi Sabah FM. Bagus bang. Terima lagu pertama dan kedua daripada kami, yaitu lagu Putri Iklan dan juga Separuh Nafas. Dengarkan daripada kami, Hitam Putih.

Kepada semua pendengar, terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Teruskan sokongan anda di media sosial kami, yaitu Jai Basker ataupun Hitam Putih Band. Bolehlah follow-follow kami di FB, Instagram, TikTok, dan jangan lupa media sosial liburan dan muzik RTM Sabah. Jangan lupa like dan share lagu seterusnya daripada kami, Bulan Budak Kacamata, Bintang, dan juga lagu daripada Cassandra, Cinta Terbaik.

kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan bawakan kepada anda berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai bersama dengan DJ Ozer dalam segmen Varia. Dan ingat, bergembiralah sebab kita semua layak untuk bahagia. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, santai terus bersama kami di Sabah FM. Selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Kamu masih lagi tetap setia layan Sabah FM. Oke, malam ini ke udara bersama Ozel dari pukul 9 malam sampai 12:30 malam nanti. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam. Oke, macam biasa, tiga buah lagu kamu boleh minta, boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Kita mau tunai lagu kamu, kita mau payung lagu-lagu favorite kamu, lagu untuk seseorang yang kamu mau tujukan untuk dia. Jangan lupa kasih selit ucapan ataupun mungkin rindu dengan seseorang kan. Kamu kasih selit ucapan dan suruh dia dengar di RTM Klik. Kalau kamu orang bilang berjauhan dari Sabah, guna RTM Klik, boleh dengar secara online saja. Kalau kamu di Sabah di sini, boleh dengar di radio lah. Tapi sekarang, zaman sekarang ni, mana lagi ada orang pasang radio kan? Tapi ada juga, tapi tidak ramai seperti dulu lah. Oke, yang paling penting kamu bagi tahu dorang dengar Sabah FM secara online saja sekarang di RTM Klik. Oke, jadi kita mau terus payung kamu lagu daripada Maldini Sydney dan Ray Kimara, Pukulan Borneo. Sabah FM, bagus bah.
3: Ini dia, dinamakan Pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap. Soal lagi.
3: Ini dia, dinamakan Pukulan Borneo.
4: Begitu, bah. Come on, man. Rap.
5: Abangnya ya?
4: Okay.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, santai terus bersama kami di Varia Sabah FM sampai 12:30 malam. Ozel, kasih kawan kamu. Okey, jadi tinggal lebih kurang 2 hari lebih sahaja lagi bermulalah Piala Dunia 2026. Dan perlawanan pembukaan lagi, ini mengimbau kembali kenangan pada tahun 2010, Piala Dunia pembukaan perlawanan di antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Dan kali ini pembukaan perlawanan untuk Piala Dunia 2026 di antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Memang oi, ramai orang ternanti-nanti perlawanan pertama lah yang memang betul-betul orang excited untuk menonton Piala Dunia kali ini. Jadi persoalannya sekarang ini, di mana kamu mau tengok ataupun menonton Piala Dunia? Jadi RTM untuk kali ini, untuk Piala Dunia 2026, adalah penyiar rasmi. Jadi kamu boleh menonton di telefon sejak sekarang. Macam mana caranya? Kamu muat turun aplikasi RTM Click di telepon kamu. Di App Store boleh muat turun, di Google Play pun boleh, di Huawei pun boleh. Secara percuma saja, jangan kasih lama. Kamu terus muat turun sekarang supaya kamu boleh menyaksikan 104 per dia punya midfielder kuat. Nah, kamu cepat, kamu komen, kamu bagi tahu saya sokong ini negara. Terus WhatsApp di 0194904848. Jom kita layan lagu permintaan seterusnya, lagu kumpulan Spoon, Rindu Serindu Rindunya. Sabah FM, bagus bang.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Okey, babe, kau tahukah? Itu kain kapas yang macam baju kita tu yang selesa betul kalau kita pakai itu kan?
3: Oh, yang bikin saya tidur tu.
0: Iya, itu semua yang kita punya cadar tu. Okey, kain kapas ni dia telah digunakan untuk membuat pakaian selama lebih 7,000 tahun yang lalu.
3: Oh, iya.
0: Iya.
3: Patutlah.
0: Iya.
3: Selembut kapas.
0: Jadi kan, satu bel ataupun satu bundle ni kapas boleh membuat sehingga 215 pasang seluar jeans. Nah, itu.
3: Punya banyak. Kalau jual tu boleh untung tu.
0: Kan?
3: Nah. Apalagi? Mari.
0: Kita pergi beli barang sekarang.
1: Oh, baru saya tahu.

Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang ada titipkan ucapan malam ini. Macam si Zafira, okay, dia bilang hadir dari Sandakan. Selamat malam semua, santai di posisi sambil kita layan lagu-lagu permintaan malam ini. Mantap lah Zafira. Okay, ada si Cici juga. Dia bilang selamat malam untuk kawan-kawan yang tengah layan lagu-lagu permintaan malam ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan urusan-urusan besok dipermudahkan. Ada Sinor Zita juga malam ini hadir. Selamat malam, semoga siaran lancar. Kita layan lagu-lagu permintaan pula malam ini supaya malam nanti dapat rehat dengan tenang, dengan jiwa yang gembira, dibilang. Terima kasih untuk kamu. Jadi siapa-siapa ada ucapan malam ini untuk seseorang, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita layan sekarang lagu permintaan seterusnya daripada Awang. Ini dia Via Julia dengan tajuk lagunya Perasaanku. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus
2: bah. Ya, Sabah FM, bagus bah. Masih lagi terus menghiburkan hari anda malam ini bersama Ozel. Jadi banyak lagi lagu-lagu permintaan kamu, kita kasih tunai sekejap saja lagi, okay? Jadi sekarang ini Ozel mau kongsikan info cuaca, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia di sekitar Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Tambunan, Ranau, Tawau, Lahad Datu, Sandakan, Tongod, Telupit, Kinabatangan dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga 12 tengah malam nanti. Jadi buat kamu orang yang berada di daerah Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa berhati-hati di mana sahaja kamu berada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca. Sabah FM, bagus bah.

Ya, semoga terhibur dengan lagu daripada Dato' Francis Landong, Fikir-Fikir Dulu. Terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM di mana sahaja kamu berada waktu ini. Yang bekerja, selamat menjalankan tugas. Ozel doakan semoga tugasan kamu lancar, dipermudahkan. Okey, hari ini 9 Jun 2026 merupakan hari di mana semua kamu bergembira, khususnya kepada mereka yang menggunakan minyak diesel. Sebab apa? Sebab Budi Madani ataupun bantuan tunai Budi Diesel mulai disalurkan hari ini. Okey, Budi Madani Diesel sebanyak 400 disalurkan bagi tarikh permohonan dari 1 Mei sehingga 31 Mei 2026. Okey, 200 sedia ada dan tambahan 200 lagi untuk bantuan tambahan interim. Ha, jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban penerima susulan kenaikan harga bahan api akibat ketidaktentuan pasaran global. Okey, jadi kamu bagi tahu kawan-kawan kamu, keluarga kamu, bagi tahu dorang hari ini merupakan hari di mana bantuan tunai Budi Diesel sudah pun mulai disalurkan. Okey, jadi apapun untuk kamu yang ada permintaan lagu malam ini, masih lagi boleh membuat permintaan 3 buah lagu. Kamu terus saja WhatsApp Ozel di 0194904848. Ini dia UKS, pahit akan manis akhirnya. Sabah FM, bagus bah.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click.

Itu dia lagu daripada Henry Zakri dan Andi Rianto, Nostalgia. Okey, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam nanti. Okey, sambil-sambil itu Ozel mau kongsikan kepada kamu, besok ada kempen Derma Darah di Pen Borneo Hotel Putatan. Okey, bermula pukul 9 pagi sampai 4 petang. Okey, tim Derma Darah bergerak akan ke sana. Jadi kamu kempen, kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang layak untuk menderma darah, sama-sama kita menderma darah besok di Putatan. Okey, sebab difahamkan masih lagi pihak hospital terus-menerus memerlukan tabung darah. Ramai lagi yang memerlukan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu, kan? Kamu boleh dapatkan info kempen Derma Darah di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Okey, jom kita terus layan lagu permintaan seterusnya dari kumpulan Gersang, Masih Aku Terasa. Sabah FM, bagus bang.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Paras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus ba.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dipergiat terutama melibatkan sektor ekonomi. Muhammad Khairi Khalid di Tokyo ada laporannya.
1: Memasuki hari kedua lawatan rasmi ke Jepun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempelawa syarikat terkemuka negara itu memperluas pelaburan dalam sektor berteknologi tinggi termasuk kecerdasan buatan AI, semikonduktor, pengkomputeran awan dan teknologi kuantum. Menurut beliau, Malaysia terus memperkukuh kedudukannya sebagai hub teknologi serantau dengan memberi tumpuan kepada teknologi baharu AI, semikonduktor dan aset digital.
2: And then we are now focusing more on the semiconductor. First, hardware manufacturing, and now more on the semiconductor. We have become the hub of the semiconductor in the region, and is expanding by leaps and bounds. We've seen these first exports. EME is huge, and many of you, I think 17 of you, are also involved in this quantum crypto computing.
1: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan mesyuarat dengan syarikat-syarikat Jepun antara intipati perbincangan, potensi pelaburan dan perdagangan dalam sektor strategik seperti tenaga, industri halal, AI dan teknologi perkomputeran termaju. Tumpuan esok terarah kepada ucap pertama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di persidangan Nikkei ke-31 serta mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatannya, Sanae Takaichi. Lautan ini membuka peluang strategi untuk memperkukuh kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi sekaligus meningkatkan daya saing Malaysia di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Parlimen Malaysia melangkah ke hadapan dengan pengurusan rekod perbahasan yang lebih efisien menerusi sistem Hansard Parlimen. Ia selaras dengan apresiasi kerajaan Madani ke arah negara AI 2030. Menteri Digital Gobind Sindhio berkata penyerahan sistem Hansard Parlimen oleh Kementerian Digital kepada Parlimen Malaysia menandakan satu lagi pencapaian penting dalam agenda transformasi digital ke arah memperkukuh ketelusan, accountability serta akses rakyat kepada rekod perbahasan Parlimen.
3: Kepada saya, ianya akan terus bergerak ke depan. Kita akan lihat teknologi baru. Saya telah pun memberitahu kepada tim saya supaya sentiasa lihat kepada apakah perkembangan baru dan kita kena naik taraf apabila ada teknologi baru dan sebagainya. Dan seperti mana semua sedia maklum, bila parlimen bersidang lagi memang ada banyak lagi data yang akan dikumpul melalui hansard tersebut.
0: Gobind Sindhio. Luar negara Kesatuan Eropah EU mencadangkan pakej sekatan baharu terhadap Rusia yang menyasarkan sektor perikanan negara itu. EU bakal mengehadkan import beberapa produk perikanan dari Rusia serta melarang sepenuhnya kemasukan produk tertentu termasuk ikan kod. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, langkah itu merupakan sebahagian daripada pakej sekatan ke-21 yang turut melibatkan sektor tenaga, kewangan, perdagangan dan aset kripto. Sekatan berkenaan bertujuan meningkatkan tekanan terhadap ekonomi Rusia dan menjejaskan sumber yang digunakan untuk menyokong perangnya. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran FFIRI mendakwa kuota tiket yang diperuntukkan kepada penyokongnya telah ditarik balik hanya beberapa hari sebelum kejohanan bermula. Tindakan itu menyebabkan ramai penyokong Iran yang telah membuat perancangan perjalanan dan penginapan gagal memperoleh tiket. FFIRI menyifatkan perkembangan tersebut menimbulkan persoalan serius mengenai kemungkinan campur tangan faktor bukan sukan dan politik dalam penganjuran kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KWSP, PNB, KWAP sokong syarikat laksana prinsip My Value Up. Kemas perkenal laluan ijazah setahun untuk pendidik tabika. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

Shock khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan shock khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam kamu orang. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang terakhir sudah, guys. Okey, apapun kamu ready-ready lah. Stay tune dengan lagu-lagu permintaan kamu. Ada beberapa lagu lagi kita mau kasih tunai untuk kamu malam ini. Sambil-sambil itu, Ozel mau kongsikan kepada kamu, bermula 11 hingga 14 Jun ini ada sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di perkarangan Kompleks Sukan Likas. Jadi jangan lupa untuk datang beramai-ramai. Macam-macam aktiviti menarik, persembahan kebudayaan, pameran, program komuniti, semua ada untuk sama-sama menyemarakkan semangat perpaduan, kukuhkan silaturahim dan raikan kepelbagaian yang menjadi kebanggaan negara. Yang paling penting, masuk adalah percuma. Jadi bawa semua kawan-kawan kamu, keluarga kamu, bermula 11 hingga 14 Jun ini. Bermakna hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad dan Isnin ini. Jadi mana tahulah ada hadiah yang menarik kamu dapat menangi nanti. Jadi datanglah ramai-ramai.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

dengan tajuk lagunya Reta. Kan dengarkan di Varia Sabah FM bersama Ozel di sini guys. Okey, nampaknya kita sudah berada di penghujung segmen Varia untuk edisi hari ini, hari Selasa 9 Jun 2026. Okey, apapun semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari ini. Besok masih ada lagi, jangan lupa terus tetap menyokong kami di Sabah FM untuk kekal terus layan lagu-lagu terbaik dalam masa sama, dikongsikan juga info-info terkini. Okey, jadi saya Ozel, kita bersua lagi besok menerusi segmen Varia Sabah FM, lebih lagu, lebih santai. Selamat malam, selamat beristirahat. Jumpa lagi. Bye.

0: ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati Hani yang bersiaran hari ini Rabu 10 Jun 2026. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, DJ Alia aka Mama AJ, menemani anda selama 4 jam sebelum ini dari jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu.

pastinya untuk geng burung hantu, hiburan bersama geng burung hantu pagi ini. Saya susunkan lagu-lagu menyegarkan anda untuk tengah malam ini, okey. Saya juga nak meraikan kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, kalau nak bersama dengan kami, bukan saja bersama dengan saya, bersama dengan pendengar-pendengar yang lain juga dalam TikTok live Nasional FM, kata cariannya Nasional FM, geng burung hantu ada di situ, okey. Antaranya Pop Pian, Ibra Angus, Johari Osman, Haryani Mansur, assalamualaikum, waalaikumsalam, Ibra Angles, Bahari Ghazali, apa khabar DJ Hanim, sihat, alhamdulillah. Saya juga harapkan pendengar-pendengar setia di luar sana dalam keadaan sihat walafiat, okey. Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

bersama menggegarkan geng burung hantu pukul 12.46 minit malam. Hari ini saya menemani anda untuk makluman gangguan siaran berlaku untuk radio siaran FM pada hari ini tengah berlaku waktu sekarang ni dari pukul 12.30 malam hingga ke 3 pagi melibatkan kawasan Kuching dan sekitar. Ini kerana kerja-kerja penukaran dan penggantian change over contractor COC 205A oleh pihak TM di Bukit Kayu Malam Sarawak. Saluran yang terlibat adalah seperti Radio Klasik Nasional FM, Tracks FM dan IFM. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik dan My TV. Juga dimaklumkan gangguan siaran akan berlaku selama 5 minit untuk kawasan di Kuantan dan kawasan sekitarnya, juga melibatkan kerja-kerja daripada pihak TM. Jadi kalau tidak dapat siaran tu, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik. RTM Klik betul-betul percuma. Dekat situ ada 34 stesen radio RTM yang boleh siaran secara langsung di sana. Anda cuma perlu muat turun dan mendengarkannya di sana. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa dia.

Assalamualaikum geng burung hantu. Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Saya masih lagi di sini. Bukan masih ya, saya segar lagi di sini untuk menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Okey, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir di beberapa kawasan, terutamanya Kelantan, Gua Musang, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron Highland, Lipis dan Rompeng, Johor, Mersing dan Pontian, Sarawak, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Kapit, Bintulu dan Miri, Sabah, Pendalaman, Pantai Barat dan Sandakan, juga wilayah Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan berkenaan, yang sedang memandu terutamanya, sila berhati-hati, jaga jarak selamat dan perlahankan kenderaan, kerana apa yang berlaku dalam perjalanan kita tu kita boleh kawal dan elakkan. Sama-sama kita mengingati antara satu sama lain supaya kita selamat sampai ke destinasi. Teruskan setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu.

sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kata-kata kita waktu pagi ini mendengar lagu-lagu yang puitis, yang menyakitkan, bukan sekadar perpisahan tetapi perpisahan itu membawa kepada rutin yang tiba-tiba kosong, mesej yang tidak berbalas, tempat yang dulu biasa, kita akan rasa berat, masa depan yang pernah dirancang tiba-tiba hilang. Bagi sesetengah orang, perpisahan boleh menjadikan pencetus kemurungan, keresahan, serangan panik dan tindakan membahayakan diri. Dalam masyarakat kita, kena selalu pandai menyuruh kita, memang selalu menyuruh untuk orang move on. Tapi kadang-kadang yang lebih diperlukan adalah untuk duduk, dengar dan tidak menghukum. Kalau anda melalui rasa kehilangan seperti ini, jangan hina diri sendiri kerana masih ada yang sakit yang boleh diubati. Kita bukan lemah, anda sedang menyesuaikan diri dalam satu perubahan besar. Bercakap dengan seseorang, mencari teman, itu yang penting. Jadi dalam kita rasa kekurangan itu, perpisahan itu, dengarkan Nasional FM yang sentiasa menemani anda, menemani anda walau di mana juga anda berada, dalam apa juga keadaan. Bersama geng Buruhantu, inilah Nasional FM.

terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu malam begini, saya nak kongsikanlah sedikit pantun. Anak ayam di atas pagar, turun ke tanah memakan padi. Kalau hutang wajib dibayar, janji pula wajib ditepati. Juga ramai manusia masih keliru dengan tujuan hidup mereka, bahkan ada yang tidak tahu langsung tujuan dia hidup. Namun kini kita hidup bukan untuk penghormatan manusia, tetapi kita hidup hanya untuk keredaan Allah. Ha, begitu jugalah bila kita dalam kehidupan ni ada benda tanggungjawab kita yang kita kena lakukan, bukan sahaja dalam kehidupan kita untuk melakukan tanggungjawab, tapi juga menepati janji. Macam janji saya kepada anda untuk terus setia dalam geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati, saya Hanim menemani anda sehingga jam 6 pagi masuk ke jam 2.7 minit pagi. Okey, kita kalau ikut saya semak dekat dalam laman Muka Buku Nasional FM, suka untuk saya meraihkan pendengar-pendengar kita yang dari tadi memberi sokongan kepada saya untuk bertugas menemani anda walau di mana juga anda berada. Antara yang ada dalam Facebook live, Facebook Nasional FM, Daniel Abdul Wahid Tawau, kalau ikutkan dalam ni ada daripada Tawau, daripada Sabah, Daris Ons, okey, Timbul Tawau, Biah-Biah, ada lagi Mami Zaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. 12 sampai

6 pagi ya. Selamat bertugas. Dan juga kepada anda semua yang di luar sana yang masih bertugas, selamat bertugas juga. Saya ucapkan ada yang shift pagi. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita, sebelum ni ada yang dari Pro 2 waktu-waktu malam macam ni. Siapa-siapa saya, hai, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam dari Emiri Sarawak, dari Agnes Emma, daripada Pinsa Su, Boniface Joe, daripada Nur Isa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Hani geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jadi waktu-waktu malam macam ni, ada yang baru bangun, ada juga yang belum lagi tidur. Yang belum tidur tu, segar-segarkan mata, terus layan lagu-lagu terbaik hanya dalam geng burung hantu. Inilah Nasional FM.

terus bersama Nasional FM, geng burung hantu. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa, maka jadilah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Saya juga akan menyempurnakan hari pagi anda ini dengan lagu-lagu menarik. Ini dia, geng berhantu Nasional FM, sentiasa.

0: Dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam 3.5 minit pagi ini. Kalau tadi lagu Jangan Hianati Aku, siapa yang mengkhianati anda? Adakah anda mengkhianati? Dikhianati? Jadi cuma ingatkan dalam kehidupan, hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahawa pengkhianatan itu tidak datang daripada musuhmu. Kata-kata itu dalam maksudnya, kerana yang mengkhianati kita itu adalah orang yang kita paling percaya, ya, itu yang kita dah panggil musuh dalam selimut. Moga kita dijauhkan daripada orang-orang yang sebegitu dalam kehidupan kita, kan. Maaf itu mudah, tapi nak percaya semula pada orang yang pernah khianat, itu satu perang besar dalam diri. Ketika kita cuba untuk memaafkan, ketika itulah pelbagai dugaan, kenangan yang mengusik jiwa kita. Jadi siapa yang pernah dikhianati, ingatlah ketika diri kita merasa tidak dikhianati, yang ketika diri kita merasa telah dikhianati dan dikecewakan, berdoalah agar suatu saat nanti kita tidak akan mengkhianati atau mengecewakan, kerana kita juga telah merasakan betapa sakitnya dikhianati dan dikecewakan. Saya tidak akan mengecewakan anda, begitu juga anda pun tidak mengecewakan saya. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita Nasional FM, memang tak kecewa saya, kerana daripada tadi ramai yang menemani saya. Princess Cute menemani saya, Ili menemani saya, Bahari daripada tadi menemani saya, lagi ada banyak lagi, Nur Isa Ainul, lagi kat dalam ni abang tak bohong, dari tadi menemani saya, saya tak kecewa. Macam tu juga saya takkan mengecewakan anda. Terus dengan Nasional FM, geng burung hantu.

0: Dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National Affair.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati dalam kehangatan bola sepak Piala FIFA 2026. Saya kongsikan sedikit berita yang dipetik daripada portal RTM, iaitu berkaitan dengan Iran dakwa kota tiket Piala Dunia ditarik balik. Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran FFIRI mendakwa kuota tiket yang diperuntukkan kepada penyokong pasukan itu bagi Piala Dunia 2026 telah ditarik balik hanya beberapa hari sebelum kejohanan bermula. Dalam satu kenyataan, FFIRI memaklumkan proses penjualan tiket kepada penyokong telah pun dimulakan, namun pihaknya kini tidak lagi dapat mengagihkan tiket berkenaan. Ramai penyokong bola sepak Iran telah membuat perancangan berdasarkan proses rasmi yang diumumkan sebelum ini untuk menghadiri perlawanan pasukan kebangsaan. FRI turut menyifatkan perkembangan tersebut sebagai menimbulkan persoalan serius mengenai kemungkinan campur tangan faktor bukan sukan dalam politik dalam penganjuran kejohanan bola sepak terbesar dunia. Kalau kita dah merancang untuk pergi ke sana menyaksikan sendiri Piala Dunia FIFA ini, tiba-tiba kita tak dapat tiket pula, itu orang pihak kata tumpuk yuk, tumpuk dah, kita tak dapat ke mana-mana. Tapi kalau yang dekat dalam Malaysia ni, ada juga antara-antara pendengar pun minat, ada dua rezeki lebih kan, bolehlah terbang ke sana untuk menyaksikan perlawanan berprestij dunia itu juga. Kalau kita tak pergi sana pun, untuk peminat-peminat bola sepak di Malaysia, jangan lepaskan peluang, jangan ketinggalan menyaksikan kejohanan kesemua 104 perlawanan yang akan disiarkan secara langsung di saluran televisyen RTM, di saluran TV OK dan saluran Sukan, Sukan Plus, juga platform Unify TV. Anda juga boleh menonton kejohanan melalui RTM Klik yang betul-betul percuma. Terus bersama Radio RTM Nasional FM. Ini dia Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum geng burung hantu. Saya Hani masih menemani anda dalam geng burung hantu waktu-waktu begini, waktu pagi, pukul 4 dan 9 minit pagi, waktu pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan. Aman pemanduan, tapi ada juga info yang kita terima daripada pendengar kita dalam live TikTok kita, Jalan Bukit Akil, Jalan Kuala Krai mengalami kesesakan berikutan mungkin disebabkan kerja-kerja pembersihan batu sepihan jalan daripada letupan batu, kerja-kerja letupan batu yang dilakukan waktu siang tadi kan, yang berada di kawasan itu. Semoga bersabar dalam kesesakan lalu lintas ini. Tak ada apa yang kita boleh buat selain sabar, dengarkan, terus dengarkan Nasional FM dalam kesunyian tu, yang tak berada di tempat-tempat yang sesak, yang memandu meluncur laju di highway-highway kita, lebuh raya utara selatan, lebuh raya selatan, daripada utara ke selatan, selatan ke utara, yang tak sesak tu. Mungkin ada sesetengah tempat yang kawasan hujan, bahaya sikit lah, kita kena tumpukan lebih perhatian dalam pemanduan kita, sentiasa dalam mood yang bersedia, supaya kita bersedia dalam apa jua halangan di hadapan. Ada setengah-setengah orang ni dia memang bawa laju, tapi dalam kelajuan dia berhati-hati, terus segar. Itu yang kita mahukan. Yang bawa slow tu pun bukannya sebab nak bawa slow, tapi kadang-kadang ada waktunya perjalanan kita tu jauh kan, perjalanan jauh, jadi ada waktunya kita rasa kita nak rasa relax, kadang-kadang rasa dah mula mengantuk. Yang dah mula mengantuk tu, sila ke R&R berdekatan, rasa secangkir kopi ke kan, buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh menyegarkan. Tapi juga dinasihatkan kepada yang memandu kenderaan, kalau nak tidur dekat R&R tu boleh, cuma bukalah tingkap tu kan, supaya ada pengudaraan, buka sedikit sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin ada kebocoran gas tu yang kita tak nak berlaku lah kan. Masalah, sama-samalah kita beringat untuk keselamatan kita sendiri. Terus bersama geng burung hantu, inilah Nasional FM.

0: Siti Hati-hati kalau balik.
1: What's up je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, what's up yang bagus-bagus ya, geng?
0: Jaya, terima kasih Sabah FM.
3: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
4: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha, ACO?
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
3: Saya, Aisyah.
4: Dan saya, Tujuh Jekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Dengarkan lagu-lagu dakwah yang penuh makna, info-info menarik dan mahu sampaikan salam atau pesan kepada seseorang, hantar saja melalui media sosial kami di Facebook atau TikTok Sabah FM. Ada lagi, setiap hari Khamis 8 malam. Jangan ketinggalan untuk mengikuti forum Anjung At-Taqwa. Setiap topik, setiap perbincangan pasti memberi inspirasi. Ikuti kami dan pastikan kamu tidak terlepas hanya di segmen Simfoni. #tetap

pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dihormati, dan tentunya mudah-mudahan kita semua bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah. Di mana saja kita berada, mari kita saling mendoakan. Semoga apapun yang kita hajati, Allah Ta'ala berkenan untuk mengkabulkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penting apa? Sebelum lupa, minta yang bagus-bagus. Jangan minta yang tak tentu-tentu. Minta yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai Allah, andai kita minta nikmat, rezeki contohnya, minta rezeki yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai minta kesihatan contohnya ya, minta kesihatan yang boleh membuatkan kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita minta kelapangan hati dan apa saja, mintalah. Yang penting yang kita minta itu jadi asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sabah FM yang dimuliakan Allah, sebelum itu juga saya ucapkan terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan hanya di Sabah FM kita ni. Bagus bah insyaallah. Sahabat yang mulia, Ibnu Umar itu pernah berkata ya, dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawaban ini dilagukan oleh anak-anak kecil. Ini boleh kalau ada anak-anak kecil, cucu-cucu ya, nenek-nenek di rumah, kalau ada anak-anak cucu-cucu boleh dikasih ingat ini sambil dikasih lagu-lagu dia. Saya pernah mendengar lagu ini daripada guru saya dulu-dulu ya. Ditanya ya, amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidaklah menyanyi. Saya lagukan saja ya supaya anak-anak boleh ingat. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Bersolatlah, bersolatlah di awal waktunya.

sahabat yang mulia, hadis ini popular ya. Ketika Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling Allah Ta'ala suka? Nabi sebut yang pertama, solat di awal waktunya. Berusahalah kita, walaupun kita tahu ini sahabat yang mulia bukan senang mau solat di awal waktu, tapi mintalah sama Allah, doalah sama Allah agar Allah mudahkan kita melaksanakan solat di awal waktunya. Amin. Lalu yang kedua, apa dia? Lepas solat, lepas kita menyembah Allah, ya, yang keduanya apa? Berbakti kepada ibu dan bapa kita. Ibu dulu baru bapa. Bukanlah berarti bapa itu tidak penting, kan nanti menyamal pula kita orang laki-laki. Penting juga, tapi tiga kali keutamaan ibu barulah bapa. Makanya yang ketiga apa? Baru berjihad pada jalan Allah. Makanya pada siri yang lepas itu ada kita bicarakan. Ketika seorang sahabat jumpa Nabi minta nasihat, ya, dia mau pergi berjihad nih. Nabi bilang, kau ada mamamu? Ada. Maka bilang Nabi, apa nak kau jaga, bagus kau jaga mamamu. Disitulah terletaknya syurga. Di mana? Di bawah kedua kaki ibu kita. Makanya solat menyembah Allah itu isyarat Allah itu lebih utama dari segala-galanya. Yang keduanya, selepas Allah dan Rasul, barulah ibu menjadi keutamaan kita. Masya Allah. Jadi sahabat yang mulia, mama kita dengan bapa kita ni ranking nombor dua selepas Allah. Jadi susunan yang Nabi susun itu, apakah sengaja Nabi buat? Tidak, itu isyarat daripada Allah. Ya, barulah yang ketiganya apa? Berjihad pada jalan Allah. Makanya sahabat yang mulia, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih ada nih, yang sudah nada. Macam mana tuh Ustaz kita mau berbakti kepada ibu dan bapa yang sudah nada? Yang sudah tidak ada ibu dan bapa, mudah saja sahabat yang mulia. Pertama apa? Doakan mereka semoga Allah

0: Allah sentiasa mengampunkan mereka, melapangkan kubur mereka, dan menghapuskan segala kesalahan mereka, serta Allah Ta'ala masukkan dalam syurganya nanti di akhirat insyaAllah. Yang kemudian apa dia? Kalau ada rezeki lebih-lebih, jangan lupa berinfak dan berwakaflah ya, atas nama kedua orang tua kita. Jangan lukik bah, kalau ada rezeki ya, bila sedekah tu 1-2 ringgit, niat dalam hati, ya Allah, aku niatkan sedekah ini, kalaupun ada pahalanya, ya Allah, hadiahkan buat ibu yang telah pergi, ya Allah, hadiahkan buat bapa yang sudah nada, ya Allah, mudah-mudahan jadi amal mereka di sana. Inilah antara yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Rawahu Muslim aw kama qala. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Dan ketiga apa dia? Anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita yang hidup ini berusaha jadi anak yang saleh, untuk mendoakan seluruh ya ayah kita, ibu kita, siapa saja. Semoga berkat doa kita itu Allah Subhanahu wa taala merahmati ayah dan ibu kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6, Sabah FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

0: Pangkat bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Lembah Danum yang terletak di daerah Lahadatu merupakan hutan hujan tertua di dunia. Diwartakan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai hutan hujan kelas 1 pada tahun 1995. Berkeluasan 438 km persegi, keistimewaan Lembah Danum ini ialah floranya yang berusia lebih 100 juta tahun dan berketinggian melebihi 100 meter. Dan faunanya pula binatang liar yang hampir pupus dan sukar ditemui. Antaranya orang utan, gajah pigmi, monyet berbuluh merah, merun leaf monkey, badak sumbu Sumatera. Tidak ketinggalan, dihuni lebih 300 spesies unggas. Lembah Danum juga menjanjikan aktiviti menarik kepada mereka yang menggemari aktiviti luar seperti menjelajah hutan, jungle trekking, meninjau unggas dan aktiviti sungai. Seiring dengan statusnya sebagai hutan hujan kelas 1, Lembah Danum sering dijadikan pusat penyelidikan flora dan fauna oleh para pengkaji tempatan dan luar negara.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay?

0: Assalamualaikum. Hai semua, saya Sisi Iman. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Sebentar nanti, ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. 5.56 ini pagi, inilah siaran Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Hingga 9 pagi. Jangan.

0: bersama dengan kami, Rita Segal, 6 pagi hingga 9 pagi.
1: Baik, membuka tirai pertemuan anda bersama untuk edisi hari Rabu terus ke kalbu anda. 10 Jun 2026 bersama dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia. Kopi sarangan kan sayan cao and good morning. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Bermula 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi. Apa khabar pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua bangun hari ini dengan hati yang tenang, tubuh yang sehat, semangat yang baru untuk meneruskan langkah. Apapun perancangan kita sepanjang hari ini guys, semoga semuanya dipermudahkan. Urusan kerja dipermudahkan, perjalanan dipermudahkan, dilancarkan, rezeki dibukakan, hati kita sentiasa diberi kekuatan. Rentang Sekar bersama anda pagi hari ini menemani langkah awal anda dengan lagu-lagu pilihan, info bermanfaat, juga semestinya aura positif untuk kita sama-sama memulakan pagi dengan ceria. Pagi-pagi kadang-kadang tidak semua yang terlalu indah sempurna itu akan bersama dengan kita. Ada yang bangun dengan fikiran penuh tugasan, ada yang mengejar masa, ada juga yang memujuk hati untuk terus kuat. Tapi ingat, satu hari yang baik bermula dengan satu fikiran yang baik. Tarik nafas perlahan-lahan, senyum sedikit, katakan pada diri kita, hari ini kita mampu untuk melalui dengan baik. Okey, baik. Untuk anda yang sedang memandu ke tempat kerja, hati-hati di jalan raya. Anda yang sudah berada di tempat tugasan anda, semoga dipermudahkan segala urusan. Suri rumah, pelajar, petani dan juga semua yang sedang memulakan aktiviti pagi, teruskan dengan semangat. Jangan lupa senyum, sebarkan perkara positif, positif yang vibe positif yang terbaik kepada orang sekeliling anda. Semoga pagi ini membawa ketenangan, rezeki yang baik dan berita yang mengembirakan buat kita semua. Bersama dengan kami, inilah Rentak Segar Keringau FM, hebat syoknya.

0: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kening FM. Hebat syoknya.
1: Kening FM, di mana jua? Mau turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6 pagi.

Pujaan kepada Mahzur dan juga Aisyah Aziz baru sahaja berlalu menemani anda. Anda yang ketika ini berada di jalan raya dalam perjalanan ke tempat kerja, antar anak ke nursery atau bergerak menyelesaikan urusan seawal pagi hari ini, kita ingatkanlah supaya sentiasa fokus kepada pemanduan anda. Pastikan mata memandang ke hadapan, tangan kemas di steering, fikiran jangan terlampau jauh. Betul kau melayang kawan. Elak menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Dan yalah, kerana kecuaian, kelalaian, kealpaan kita, macam-macam perkara boleh berlaku. Biar lambat sikit, asalkan kita sampai dengan selamat. Untuk anda yang memandu di kawasan sekolah, kawasan kampung, simpang jalan ataupun mana lagi laluan yang sibuk, kurangkan had kelajuan anda. Sentiasalah peka kepada keadaan sekeliling kita. Keselamatan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk pengguna jalan raya yang lain. Apapun, sebelum memulakan tugasan hari ini, selamat bersarapan untuk anda yang sedang menikmati sarapan anda. Ambil sikit masa untuk mengisi perut, walaupun sekadar roti, apalagi kuih, nasi lemak, mi goreng, minuman panas kan. Sarapan ini membantu untuk memberi tenaga, menjadikan badan kita lebih segar dan fikiran lebih fokus. Kalau perut kosong, macam mana mau kerja? Balik-balik kruk-kruk. Apalagi kalau naik gastriknya, asam lambungnya, payah juga kan. Kadang-kadang badan kita cepat letih, emosi pun terganggu. Jadi jaga diri, jaga kesihatan, mulakan pagi hari ini dengan penuh semangat serta senyuman yang manis. Semoga segala urusan kita dipermudahkan, rezeki terus diluaskan, perjalanan pergi serta balik nanti sentiasa dalam lindungannya. Inilah Rentak Segar, Kening FM, hebat syoknya. Habis rasa sakit, tak cukup

dalam kehidupan ini, tidak semua hari akan bermula dengan senyuman. Tidak semua langkah terasa ringan dan tidak semua usaha terus membuahkan hasil. Namun ingatlah satu perkara penting. Setiap hari yang kita lalui adalah peluang baharu untuk menjadi lebih kuat daripada semalam. Jika hari ini terasa perlahan, tidak mengapa. Jika langkah kamu kecil, itu juga kemajuan. Kerana yang penting bukan seberapa laju kita sampai, tetapi keberanian untuk terus melangkah walaupun hati pernah lelah. Jangan bandingkan perjalanan hidup kamu dengan orang lain. Setiap insan diuji dengan cara yang berbeza dan setiap orang mempunyai waktunya sendiri untuk bersinar. Apa yang kamu usahakan hari ini, walaupun tidak terlihat hasilnya, sedang membina masa depan yang lebih baik tanpa kamu sedari. Belajarlah untuk bercakap baik kepada diri sendiri. Kurangkan kata-kata yang melemahkan dan gantikan dengan ayat yang menguatkan. Kamu tidak gagal. Kamu sedang belajar. Kamu tidak lambat. Kamu sedang berproses. Apabila rasa ragu datang, ingat kembali sejauh mana kamu telah melangkah. Ingat semua hal yang pernah kamu lalui dan bagaimana kamu masih berdiri hingga ke saat ini. Itu sudah cukup membuktikan kekuatan yang ada dalam diri kamu. Hari ini, berikan diri kamu kebenaran untuk bernafas dengan tenang. Maafkan kesilapan semalam. Hargai usaha hari ini dan percaya dengan penuh yakin bahawa esok akan membawa harapan yang baharu. Teruskan melangkah dengan hati yang positif kerana selagi kamu tidak berhenti, harapan itu sentiasa ada. Dan selagi kamu percaya, cahaya akan sentiasa menunggu di hadapan. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kamu. Pelan-pelan.

Lagu nyanyian Pak Long selagi ada rindu kita. 6.37 minit dan pagi waktu ketika ini. Selagi ada rindu, itu tandanya masih ada rasa. Rindu hadir bukan sebab kita lemah, tapi sebab ada kenangan yang pernah membuat kita rasa bahagia. Rindu pada insan tersayang, rindu pada suasana yang dulu, rindu pada suara yang pernah menenangkan. Semua datang tanpa dijemput, tanpa diundang. Tapi jangan biarkan rindu itu menjadi beban. Jadikan dia sebagai doa. Jadikan ia kekuatan untuk kita terus melangkah. Yang jauh semoga sentiasa dalam lindungan Tuhan. Yang sudah tiada semoga tenang di sana. Yang masih ada, hargailah sebelum rindu itu hanya tinggal kenangan. Kami di Kering FM temankan hati anda dengan lagu-lagu penuh rasa. Selagi ada rindu, selagi itu ada cerita. Dan selagi itu kita masih belajar untuk menghargai. Sebab pasal menghargai, jangan lupa hargai diri anda dalam kesibukan seharian kita. Jangan lupa untuk jaga pemakanan. Apa yang kita makan hari ini, itulah juga yang memberi tenaga untuk kita terus bekerja, bergerak dan berfikir dengan baik. Ambil makanan secara seimbang, lebihkan sayur-sayuran, buah-buahan, minum air kosong secukupnya dan kurangkan makanan yang manis, masin kan, serta berminyak. Bukan tidak boleh makan sedap-sedap, boleh berkawan, tapi biarlah berpada-pada. Kesehatan ini amanah. Kalau badan sehat, hati pun lebih ceria, kerja pun lebih lancar, hati kita pun terasa lebih lebih ringan lah bahkan. Jadi sayangi diri kita, mula dengan pilihan makanan yang lebih baik. Sedikit perubahan hari ini, besar manfaatnya untuk masa depan. Sambil itu terus kami temani anda bersama dengan lagu dalam susunan terkita, Teruna Lapuk, Amboy. Tajuk lagu dia kan. Terus di Kering FM, hebat syoknya.

6.51 minit pagi, 9 minit sebelum beralih ke pusingan berikutnya. 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Boleh titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp di 019-589-6868. Bagaimana aku terus menemani anda. Inilah Rentas Segar Kening FM.

0: Berita seterusnya, seramai 2,727,926 pemilih berdaftar layak mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis, tentera serta pasangan masing-masing. SPR akan bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail turut memberi jaminan akan memudahkan urusan pengundi di Johor, khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu, sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeda. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah je. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sukan, jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya, dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RMK 13, Perbelanjaan Pembangunan RM611 bilion fokus projek berimpak tinggi. Pelaburan asing domestik meningkat, 50,000 peluang pekerjaan baru diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV serta platform RTM Klik. #SatuBola, SatuDunia. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ya.
1: Kembali pada zaman menerusi rantai segar telah pun masuki pusingan yang kedua 7 hingga 8 pagi di Kening FM. Mudah-mudahan pagi hari ini berjalan lancar, urusan dipermudahkan, hati kita kekal ceria. Yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Hi, hello, nama saya Higgs. Hanya aku cintakan orang semua, bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin, dari 6 pagi hinggalah ke pukul 9 pagi hari ini, 10 hari bulan 6 2026. Selamat hari jadi untuk anda yang meraihkan hari kelahiran, hari ulang tahun hari ini. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Cek juga lesen memandu anda, jangan lupa untuk diperbaharui. Kita kasi ingat tu, softly reminder. Lagi, okay, apapun untuk lesen memandu menuju ke tempat kerja, fokus kepada pembawaan anda. Bukan silakan tempat kerja, ke mana jua arah tuju destinasi kan. Jangan tergesa-gesa, biar lambat asal selamat. Yang belum sarapan, jangan lupa alas perut anda supaya badan lebih bertenaga. Sambil terus bersama dengan kami di Kening FM. Lagi kita membuatkan perkongsian kepada anda. Ini kabar gembira buat semua. Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, ada yang pura-pura tidak tahu. Jangan kau begitu. Saya mau kasih tahu orang ni. Okey, untuk semua peminat bola sepak ke tanah air, jangan lupa RTM adalah merupakan juga penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Ini sekaligus akan membuka peluang ruang kepada rakyat Malaysia untuk sama-sama merasai bahang kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Siapa pasukan pilihan kamu orang? Inilah masanya semangat bola sepak menyatukan kita. Kira-kiralah pasukan pilihan yang mana, kira-kira di mana anda berada. Yang penting kita nikmati aksi hebat, joringan menarik dan detik penuh debaran bersama dengan keluarga serta rakan-rakan. Ya, Piala Dunia tu waktu pagi kan, subuh dan sebagainya. Jangan sampai kau ponteng kerja, jangan sampai kau tidak masuk kerja. Buat persiapan mental sekarang kawan. Apapun anda boleh mengikuti siaran melalui platform RTM, termasuk siaran percuma menerusi RTM Click. Jadi kena muat turunlah aplikasi RTM Click, siap-siap ke telefon pintar anda. Saya buat perkongsian, kita menerusi satu jiwa sejuta sorakan. Ini akan bakal bermula, anda boleh tonton di saluran sukan dan juga TV OK serta RTM Click, di mana jua berada untuk menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026. Saya kongsikan kepada anda, bermula Jumaat 12 Jun 2026, perlawanan antara Mexico menentang Afrika Selatan. Sepak mulanya akan bermula 3 pagi. Sementara itu, perlawanan antara Korea Selatan menentang Czechia akan bermula sepak mulanya pada pukul 10 pagi. Langsung terus menerusi print streaman langsung di RTM Click. Cari cepat-cepat sekaranglah kau muat turun aplikasi RTM Click. Percuma saja untuk anda. Okey, sambil anda muat turun, sambil itu saya terus temani anda 7.30 minit pagi nanti. Kita bersama menerusi Warta Berita Kening FM. Inilah Rentai Segar Kening FM. Hebat. Choke me out.

Ya, kembali bersama menerusi Rentas Segar 10 Jun 2026 hari Rabu. Selamat ketamu untuk rakan-rakan kita di Tenam ataupun ialah dari Keningau mau pergi Tenam, mau pergi tamu jalan-jalan cari sayur segar, cari ikan sungai kan, silakan. Okey. Apapun hai, jom kita sapa rakan-rakan kita yang menitipkan ucapan mereka menerusi ruangan Facebook Kening FM, juga talian WhatsApp di 019-589-6868. Terima kasih. Selamat pagi rakan kita. Seawal pagi bersama dengan Robert Berto. Selamat pagi untuk anda. Ellie Zalzal, selamat pagi DJ. Lama sudah dengar radio live TikTok. Boy. Okay, baik. Terima kasih Dino Crystal. Selamat pagi, selamat bekerja dan selamat menikmati sarapan pagi anda. Elvis, sama Iparan. Hello semua rakan-rakan setia Kering FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih dengan ucapan semua rakan-rakan setia Kering FM setiap hari menerusi siaran Bahasa Melayu Dusun Murut. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca di tempat kamu orang? Sini mendung dia bilang. Terima kasih DJ Hex dengan info juga lagu terbaik. Selamat meneruskan tugasan dan kekalkan senyuman ceria. Terima kasih juga, selamat pagi rakan kita. Selamat menikmati sarapan pagi anda, aman kan? Selamat bertugas dari sini, Kampung Baginda mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria dengan titipan pantunnya, kata tua, kata penyejuk, penyejuk hati, penenang jiwa, hina bangsa, suka merajuk, merajuk lari, membuang nama. Buat DJ senyuman, satu sedekah. Jangan lupa sarapan. Terima kasih, aman kan? Ayo jom kita berhibur bersama dengan lagu dalam susunatur kita 8 pagi nanti. Kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.